0: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya, citra perarakan. Pada 25 Julai pukul 8 malam, ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi. Topik kita rock dulu-dulu. Dulu pun rock juga. Zaman 60-an rupak ye-ye. Kan? The Beatles semua tu. Ada yang macam-macam lah cerita menarik yang hantar pada Zura ni. Ida Suraya ni yang hantar menerusi FB sahaja Zura bacakan. Dia kata topik hari ni best lah Zura. Dulu masa muda suka pakai seluar jeans yang ketat tu. Naik pula motor RZ dengan kawan. Ronda-ronda. Memang kenangan lah. Memang tak boleh nak lupa lah Zura. Tu kata Ida Suraya. Ini daripada Masnah Losor. Dia kata menarik topik pagi ni. Rock dulu-dulu. Kalau dulu saya pun pernah rock juga Zura. Tapi sekadar berfashion sajalah. Rambut Megi, kerinting sampai pinggang, baju kemeja lengan panjang, seluar ketat, pakai kasut, cukup bergaya. Tahun 90-an dulu. Ini daripada Mak Ngah Anggun. Dia kata topik power lah Zura. Rock dulu-dulu tahun 80-an, 90-an. Rock yang biasa-biasa je lah. Contohnya dengan rambut yang panjang, seluar jeans yang ketat, rantai. Lepas tu ada yang macam-macam lah, mengancam. Dia kata peace no war. Dan tiba zaman 2000, rock koyak rabak dia kata. Rock never die. Macam-macam lah. Macam-macam hal perihal mengenai rock ni. Kalau tak percaya, tanya bro Mak Rock 60 sen. Ini Nani Ani. Dia kata rock dulu-dulu muziknya padu, liriknya penuh makna Zura. Sebab tu hingga kini masih diminati. Malah segar. Jamila Saroh, dia kata mengimbau 1000 kenangan lah dari gaya pakaian, penampilan, gaya rambut, rantai, gelang, semuanya memang rock. Tapi yang paling hebatnya lagu-lagu rock disiarkan di Radio Klasik. Memang menjadi kegilaan. Lehan Lekar, dulu rock. Dulu rock tak kacau orang tau Zura. Dan saya paling minat lagu lagu-lagu Ella. Juga akhir sekali Cik Khalil. Dia kata rock dulu ada sebutan tertentu Zura. Menandakan kita rock lah. Lu, gua. Kalau duit shilling dipanggil mata. Contohnya, man, lu kasih gua semata. Itu kata dia. Dia bagi contoh ayat bermaksud 10 sen lah. Satu lagi, man, lu bagi pinjam gua 10 sen bermaksud 10 ringgit. Begitulah nama nilai mata wang rock dulu-dulu. Dan rock dulu kasut alip tak dapat dipisahkan dan t-shirt yang ada jenama tertentu lah. Itu kata Cik Khalil. Terima kasih banyak-banyak. Baguslah cerita orang dulu-dulu ni. Itu yang kami suka tu. Boleh hantarkan lagi menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azra bacakan lagi satu persatu. Kita nak berhibur dengan Datuk Yusni Hamid dan juga Azman Saleh. Lagunya Joget Hati Terluka. Kita ada Amok Seakan Menguji. Tapi sebelum itu berhibur dengan Hanafiah Yunus, Hello Suzy. Semuanya bersama kami Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan ini kat Wan Johani. Dia kata, rock dulu-dulu dengan rock sekarang ni ada beza ke? Sekarang bertanya. Kalau dulu-dulu rock nombor 5 tu, rock number 5, rasanya memang popular lagunya. Menari angkat-angkat kaki. Bila ada majlis happy hour dengan kawan-kawan perempuan, memang best lah. Berpeluh macam exercise. Kenangan masa muda dulu dalam bakat. Satu ketika dulu, dia kata Kak Wan Ju. Aswaria Osman, dia kata, topik menarik sangat lah Zura. Teringatlah zaman dulu pakai baju fashion rock dulu-dulu, seluar jeans koyak lutut, pakai subang besar, mengikuti artis lah kononnya. Zaman rock lah katakan, 90-an, rambut pula ikut trend, merata lah duduk menggayakannya. Itulah zaman rock saya dulu-dulu, zaman remaja saya, dia kata Kak Aswaria. Ni Kak Nur Syiha, dia kata, saya teringat lagu rock, lagu Enter Sandman, Metallica, petikan gorengan gitarnya. Pada saya, lagu rock yang gorengan gitarnya gempak pasti hit, macam Keith Search atau Joe Wings adalah terhebat di Malaysia. Saya pun minat Metallica, Kak Cobain tu. Ni Mak Rock, topik terbaik lah. Rock dulu-dulu pakai koyak-koyak, rambut mesti panjang. Duduk kedai kopi, lepak, buka lagu rock kuat-kuat, polis datang, semua lari. Abang Mak Rock ni memang selalu macam ni eh. Ini Kalakati Purba. Dia kata, rock dulu-dulu sangat rancak lah Zura. Terutamanya band boy, rambut panjang, celana koyak-koyak, semuanya buat sendiri. Menari pun mantap. Bila ada jamuan perkahwinan, lagilah seronok eh. Biasalah orang muda kan dulu. Ini Zulkifli, dia kata, sewangi serai wangi, bersama rock dulu-dulu. Tok Koda dia kata apa tau, sekitar tahun 80-an terdapat banyak band-band rock tumbuh macam cendawan lah. Dulu kumpulan rock yang menjadi ikutan muda-mudi seperti kumpulan Sweet Charity, Search, Left Handed, May, Ella and the Boys dan banyak lagi. Funfair dah jadi tempat yang popular masa tu. Terima kasih Azura.

luar koyak-koyak surah, rambut panjang, macam-macam lagi lah. Amir Ahmad, dia kata, zaman di panggung anniversary lagi, leg perdana, dia kata, sebelum ada. Jadi kompleks Sogo adalah tempat parking. Ada kalanya pasang stage untuk rockers dan banyak lagi lah konsert funfair di sekitar Malaya ketika itu. Dan hari sekali Pak Cik Man Aziz, keceriaan lah topik pagi ni. Dulu rock rambut panjang, seluar jeans labuh, jejak ke tanah sampai menyapu sampah. Biasalah. Baiklah saudara, nanti Azra sambung baca balik yang lain. Begitu seronok lah topik pagi ni. Kita nak dengar gandingan Datuk Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiq Abuang, Joget Seribu Impian. Kita ada Azizul Khamis dan juga Liza Aziz, Antara Kau dan Aku dan Lestari Wangian Cintamu.

Pada kelas yang menggamai kenangan, itulah dia Lestari Wangian Cintamu. 8.31 minit pagi. Tadi kan Azura cakap ke Corbin tadi, tiba-tiba Abang Zul ni telefon pula. Abang Zul penggiat teater tu, Zul Majid, baca-baca puisi, baru balik dari Istanbul, bawa balik apa, bawa pelajar-pelajar dekat sana. Dia kata, Azura, Kak Corbin tu lain, Metallica lain. Alamak, abang ni, Azura dah lupa, dah lama tinggalkan dunia rock ni. Kak Corbin tu spell like Teen Spirit kan, Metallica tu Nothing Else Matter, penyanyi James Hetfield. Itulah dia, bila Azura berbicara mengenai rock, sampai tersasul-sasul. Terima kasih Abang Zul mendengar radio klasik ni. Nantilah kalau Azura, kalau dapat radio klasik ni siarkan Smell Like Teen Spirit ni, Azura akan siarkan. Tapi sayang, boleh dengar lah menerusi lagu-lagu antarabangsa setiap Sabtu dan Ahad malam tu ya. Baiklah saudara, 8.32 minit pagi. Banyak lagi lagu-lagu yang Azura akan berikan kepada saudara. Dan juga ini cerita daripada Kemboja Putih ni. Dia kata, zaman 80-an dulu merasa jugalah rock dulu-dulu, Zura. Pakai seluar baggy-baggy, kemeja lipat lengan. Tak lama tu abang marah. Tapi zaman tu tengah bercinta dengan suami. Jadi dapatlah rasa naik motor GP, dia kata. Apa ni, seronoklah Zura. Pandai Zura cari tajuk tu. Terima kasih kat Kemboja Putih. Ini daripada Othman Muhammad, dia hantar pantun. Tenuk gugur bulu dicakar ular kapak, rock dulu-dulu digelar rock kapak. Ini daripada Sapian Pudin. Dia kata hebat dengan bajunya, rambutnya, kasutnya, topi, rock dulu-dulu ni semuanya rock lah. Buat persembahan memang mantap dengan suara mereka, janji rock. Farida Samsudin, dia kata, dulu-dulu rocknya dengan rambut panjang, seluar ketat, koyak lutut. Kalau dengar lagu-lagu mesti heavy rock, mesti rock-rock keras, hilang segala tekanan. Mama Ila Labu, dia kata, rock dulu-dulu hebat Zura. Rambut panjang mesti pakai rantai-rantai, labu, banyak butang, seluar pula ketat. Jalan pun ada gaya Zura, gaya rock. Memang hebat lah rock dulu-dulu, itu kata Mama Ila Labu. Akhir sekali Amroh Yusof, dia kata, kumpulan rock dengan rambut kembang-kembang, rambut panjang, itu dululah Zura. Seluar jeans koyak dekat lutut, baju pun pakai jaket, ataupun ada pakai singlet, ada lukis-lukis singlet tu. Gitaris main gitar dengan kepala terhangguk-hangguk, headbanging dengan izin eh. Vokalis nyanyi macam nak terkeluar, nak tekak. Saya paling minat kumpulan rock Left-Handed dan lagu-lagu slow Scorpions, Amroh Yusof kata. Nanti Azura sambung balik yang lain lah ya. Hebatlah pendengar-pendengar kita. Tidak dengar Gingerbread dengan Menunggu. Kita ada Noraniza Idris, Empat Dara dan juga Wise, Indah Budi. Sajang Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Dulu-dulu Azura tak tahu kan, Azura kata siapa lagu yang hujung dia budak menangis tu? Rupanya ni lah kumpulan Wise, Indah Budi. 8.47 minit pagi. Terima kasih Kak Siha. Kak Siha PJ, dia kata Azura saya pun suka Kurt Cobain lah. Nirvana, Azura, Nirvana. Baru teringat ni lah kan. Azura asyik ingat Metallica je. Nirvana, Kurt Cobain. Terima kasih Siha PJ mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Ni Jamaiah Haji Sari, dia kata dia kata orang tukang apa ni, rambut apa ni, tak faham lah. Dia kata, tapi dia cerita pasal rock lah. Nak buat rambut ikan maya, dia kata terseksa hidup zaman tu. Kadang-kadang ikal di depan saja, di belakang tak. Bagi rambut sentiasa bergulung pakai minyak, Zura, zaman rock dulu-dulu, kata Kak Jamiah. Apa ni, lengan tu disinsing, seluar macam biasalah, ketat. Saya perhatikan budak-budak rock di kampung tu, macam-macam ragam. Ada rambut mahkotanya sewaktu tiada rambut dulu, macam mana, ada rambut dan kemudian bila rock, rambut lain. Macam itulah lebih kurang Kak Jamiah Haji Sari. Nur Rizan Chulan, dia kata rock dulu-dulu identitinya rambut panjang, Zura. Seluar koyak-koyak lutut, walaupun lagu irama rock tapi tetap syahdu. Lagu rock kapak tangkap lele. Cik Din dia kata saya zaman rock dulu-dulu suka Dato' Amy Search, Dato' Awi, Wings, tak lupa juga untuk peminat-peminat Dato' Ramli Sarip lah. Banyak lagi lah. Saya suka lagu-lagu yang slow rock, Zura. Lagu-lagu yang berat ni saya kurang minat lah. Tapi kalau lagu rock tangkap lentor, saya memang suka Cik Khairuddin Kelana Jaya. Dan hari sekali Pak Nin. Sebenarnya banyak lagi yang Zura dapat, tapi ini saja yang dapat Zura bacakan. Rock dulu-dulu, 80-an dulu, sempat jugalah mengikuti alam rock dengan rambut panjang paras bahu. Sikat rambut belah tengah. Seluar jeans, bawah seluar tu ada rumbai-rumbai, Zura. Dia kata seluar dekat lutut tu akan koyak lah. Cermin mata hitam mesti ada. Lepas tu duduk lepak dekat stesen bas, minum ABC, main dengar lagu-lagu, main lagu-lagu di gram, bayar 20 sen setiap lagu. Ramailah kawan-kawan masa tu, semua dapat merasa. Seronoknya sampai petang baru balik. Sekarang ni masih suka dengar lagu-lagu dalam carta rock. Terima kasih ya Zura, terima kasih lah ya pendengar setia Radio Klasik. Kita di Radio Klasik tak ada carta rock, kita ada apa ni, carta gitar pujaan klasik, lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an. Baiklah saudara, terima kasih ya kepada saudara yang setia bersama kami, yang hantar macam-macam lah, macam-macam di FB Radio Klasik. Terima kasih Azura, rasa macam seronok sangat lah terharu sangat. InsyaAllah akan ada lagi topik menarik. Dan tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Kita nak dengar lagu daripada persembahan sekejap lagi, Datin Suliza Salam, Cinta di Hatiku. Tapi ini di Alice Sound dengan Joget Apa Khabar. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Surat berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan. Sajian Klasik.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan mendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kami kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu pencu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatankuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Weichong Sohui mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Weichong Sohui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Kita masih menggambik kenangan yang telah dia arrow. Haruskah kita berpisah? Sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid dan liriknya oleh Afika MS. Dulu Eddie Hamid ni selalu kena entam. Lagu kampung lah, lagu lele lah, lagu tak membina lah, macam-macam lagi. Tapi akhirnya beliau berjaya membuktikannya. Macam-macam lagu yang telah diciptakannya dah berjaya dah sebagai seorang komposer. Kata Dato' M. Nasir menganggap Eddie Hamid ni sebagai komposer yang tidak ada galang gantinya. Lagu yang lain dari yang lain. Satu dunia dia tak boleh cipta lagu macam dia. Itulah dia komposer Eddie Hamid. 9.45 minit pagi. Nantikan bersama juga untuk Ruangan Adila. Petang nantilah saudara dapat dengarkan Aku, Dia dan Lagu. Cerita menarik yang telah dikirimkan oleh Aziz dari Subang Jaya. Terbitan Sabrina Arifin. Sabrina Kekasih Lama. Dan penyampainya Rohani Hamdan. 5.30 minit petang dan ulangannya pukul 1 pagi. Mana yang terlepas coretan-coretan yang lama dulu boleh dapatkan dengar semula di RTM Klik ikut tarikh-tarikh yang telah kami buat tu, yang telah kami susun di dalam folder podcast Aku, Dia dan Lagu. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi The Unwanted, Masih Ada Rindu. Tapi sebelum itu, Titik Sandora juga Moksin, Seiring Sejalan, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dinding by Zura, Kau dan Aku. 9.57 minit pagi. Sekejap lagi saya akan bertemankan Nora Muhammad Yunus menerusi Melodi Klasik. Moga mendung tiada kunjung, tidaklah hujan sepanjang hari. Usahlah tuan duduk termenung, kelak wajah tidak berseri. InsyaAllah jumpa esok bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi siap masa lekat di jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kedikit. K-E-D-I-K-I-T. Kedikit. Kedikit adalah kedekut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersua kita di Melodi Klasik untuk hari ini Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Pastinya dengan lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an hingga awal 2006. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Dan saudara, kita akan bersama-sama dalam slot promosi untuk TV2 hari ini sebentar saja lagi, pukul 10.15 minit pagi lebih kurang macam tu. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Norku Malasari, Selamat Pagi Sayang, Radio Klasik.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan Citra Rasa, Citra Budaya, Citra Seni dan kemuncaknya Citra Perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 10.15 minit pagi waktu ini, dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam slot promosi telefilm dari TV2 hari ini. Dan di konti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, pengarah dan juga pelakon untuk telefilm Kerana Sayang Aku Tinggalkan, pengarahnya Encik Faizal Arif, dan juga pelakon yang Nura rasa ramai ya kenal, iaitu Liana Jasmine. Assalamualaikum, selamat datang ke konti Radio Klasik.
1: Waalaikumsalam.
0: Nampak dengan comel je suara dia. Dan mereka akan mempromosikan telefilm Kerana Sayang Aku Tinggalkan, ya.
2: Betul.
0: Yang akan bersiaran hari ni, ya.
2: Malam ni.
0: Malam ni pukul 9 malam. Pukul 9 malam Kerana Sayang Aku Tinggalkan. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit sinopsis telefilm ini, Kerana Sayang Aku Tinggalkan ni, tanpa mendedahkan jalan cerita.
2: Tanpa mendedah. Ya.
1: Baik, assalamualaikum. Okay.
0: Salam.
1: Secara keseluruhan cerita ni tentang sebuah keluarga rumah tangga yang belum ada anak. Tapi dah lama kahwin, tak ada anak. Jadi si suami ni, dia sentiasa inginkan momen sebagai seorang bapa. Dia nak anak. Tapi berbeza pula dengan isteri dia, watak Ari yang dibawakan oleh Liana Jasmine. Dia tak nak lalu keadaan tu. Dia kata, nantilah dulu. Kita ada masa lagi, kan. Sebab dia sentiasa, dia obses dengan kecantikan.
2: Tak nak gemuk.
1: So dia tahu kalau dia mengandung
0: akan gemuk, kan.
1: Akan gemuk. Lepas tu dia tak boleh pakai baju fashion-fashion. Benda tu selalu ada dalam diri dia. So dia berbeza lah dengan suami dia sentiasa nak anak, kan. So benda ni yang menyebabkan satu peringkat si suami tu beralih cinta.
0: Alamak.
1: Sebab tu dia cakap, kerana sayang aku tinggalkan. Dia sayang.
0: Dia sayang. Baik. Dan watak Irene tu dilakukan oleh Liana Jasmine lah, watak utama untuk Kerana Sayang Aku Tinggalkan ni lah.
2: Ya.
0: Yang obses dengan kecantikan sehingga menjejaskan rumah tangga lah. Jadi pada pandangan Liana lah, apa mesej yang cuba disampaikan melalui watak ini?
2: I rasa dinamik perkahwinan kot. Setiap perkahwinan berbeza, dan diorang dan karakter masing-masing. Maksudnya dalam cerita ni, Irene ni dia adalah perempuan yang sangat macam little bit narcissistic lah. Macam dia suka dengan kecantikan, dia fokus kerjaya. Diingatkan macam otak husband dia dengan otak dia sama. Jalan tu, goal tu. Tapi sebenarnya goal diorang berbeza. So dalam marriage, bila end goal you berbeza, dekat situ akan ada perbalahan lah, kan. Tapi you tak sangka macam perbalahan tu akan macam lead to another way. So I rasa dia punya moral memang sangat banyak, and I rasa macam bila orang tonton nanti, mesti orang akan rasa macam, eh, aku pun kadang-kadang pernah terfikir macam ni juga. Eh, aku pun kadang terbuat macam ni. So macam I think bila Mr. Faizal tulis cerita ni, dia nak dia nak relate dengan orang yang berkahwin, especially orang dalam cerita ni, couple ni taklah, diorang ni muda. So mid age lah, maybe 30s, kan. So couple yang dalam around 30s, apa diorang punya cabaran, kan. So macam couple around 20s, apa cabaran dia. So setiap, saya rasa setiap every 5 to 10 years dalam marriage ni mesti akan ada macam challenges, yeah, kan. So I think dalam cerita ni, these are the challenges untuk couple ni.
0: Senang tak bawa watak Irene tu?
2: Senang tahulah.
1: Memang dia.
2: Tak tahu nak jaga senang ke tak. Macam mana
0: Tu yang bawa bagi watak dekat
2: Liana Jasmine. Berlakon je lah.

0: Ya. Itulah. Apa cabaran mengarahkan kerana sayang aku tinggalkan ni? Ada tak?
1: Cabarannya adalah di dalam cerita ni, pelakon-pelakonnya terlalu hebat.
0: Nah, siapa lagi selain daripada Liana Jasmine?
1: Selain daripada Liana Jasmine, partner dia adalah Akasha. Kemudian kita ada Rusli Ramli. Kita ada Didi Alias. Dan yang paling best sekali, Aisyah Azman. Kemudian kita ada cameo Dato' Afrin Syauqi.
0: Wow.
1: Dia punya cabaran dia adalah untuk manage watak-watak ini supaya tepat. Dan diorang pun sebenarnya sangat faham. Sangat faham watak masing-masing kan. Cabaran dia adalah supaya letakkan watak-watak tu tepat pada keadaan. Itu cabaran dia, supaya dia nampak konsisten dan sampai penceritaan. Dan semua baguslah dalam ni kan.
0: Sampai
1: saya pula
0: pelakon
1: rasa macam saya pula rasa macam wow kan.
0: Jadi tak sukarlah bekerjasama dengan mereka kan.
1: Tak sukar sebab yang sukanya adalah argument. Sebab diorang ni yang terror-terror berlaku.
0: Diorang ada diorang punya.
1: Dia kata kenapa macam ni? Kenapa macam ni?
2: Adakah
1: kenapa macam
2: ni?
1: Yang lain-lain ni.
0: Yana
1: dia makan dah script ni. Dia dah makan. So yang lain ni saya nak kena brief bagi diorang dah tahu. Tapi dia selalu tanya kenapa macam ni. Dia nak jawapan daripada saya tu yang tepat untuk carry the character dia. Itu memang cabaran lah. Kalau ini pengalaman lah, pengalaman. Bila saya berlakon dengan pelakon-pelakon yang baru, bukanlah anda estimate pelakon yang baru kan. Diorang sentiasa nak kita fit. Berbeza dengan pelakon-pelakon yang ada cerita ni, diorang dah sangat faham. Diorang cuma nak tahu direction saya apa. Challenge dia kat
0: cabaran
1: situ.
0: Yang lain-lain tak ada. Di mana penggambaran ini dilakukan?
1: Lokasi ni kita syuting di KL, Cyberjaya dan juga Kuala Selangor.
0: Sekitar sini sajalah.
1: Selangor dan Kuala Lumpur.
0: Lain-lain cabaran tak adalah.
1: Cabaran dia
0: itu sajalah, dengan pelakon je lah.
1: Tak adalah heavy sangat. Cabarannya adalah supaya cerita ni saya tulis. So saya nak pelakon-pelakon ni deliver mengikut apa yang saya gambarkan. So saya kena make sure sampai dan dekat mana saya nak hold supaya dia tak bocor lah apa yang saya nak bawa kan. Benda tu lah yang saya sangat jaga. Sebab ada kadang dalam dialog tau, dalam dialog pelakon ni bila dia berdialog, dia faham keseluruhan cerita, dia terlepas perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dia reveal. Diorang tak sedar. Tapi saya akan cakap, oh ini tak boleh reveal lagi ni, ni kena simpan. Saya dah cakap ke tadi? Dia tak sedar kan? Saya kena sangat teliti benda ni.
2: Dan cabaran dia adalah penonton nak tonton. Itu paling utama kan, bila
0: kenapa
2: buat cerita
0: tu?
2: Kan? Of course cabaran kita sebagai maker adalah bila orang tonton, orang suka ataupun tidak. Kalau satu orang suka, ni dulu I belajar lah. Belajar masa I study, cikgu I pernah cakap, he's an American lah. He said that, to me, kalau satu orang tonton barang you, then dia dah rasa, dia dapat rasa, itu pun you satu kejayaan. So, it's always that for makers kan. Macam kita yang buat barang ni, kita mestilah nak orang suka. Bila kita buat orang tak suka langsung ataupun tak rasa, sedih lah. Itu, pada I, itu adalah cabaran terbesar untuk pelakon, director, semua cabaran kita.
0: Sebagai Irene, senang tak? Ada cabaran
2: Irene? I susah lah nak komen bila berlakon ni. Kadang director macam okey lah, maksudnya okey lah. I usually macam watak-watak isteri ni baru-baru I bawa watak. Sebab I rasa baru 3-4 tahun ni baru I start bawa watak macam adult sikit kan. Macam sebab I kan lambat membesar. Macam lambat, macam orang suka cakap macam nampak kecil, nampak kecil kan, macam lambat membesar. So dah nak besar ni barulah orang nak bagi watak-watak isteri. Macam watak isteri, watak-watak yang barulah I bawa. I rasa baru ni, baru yang keempat kali kot watak isteri. Selama ni I tak pernah bawa watak isteri.
0: Kan.
2: Okay je, I mean watak isteri maybe because I pun memang dah kahwin, I macam mengalami juga. So of course benda tu pun macam injected dalam diri you kan, bila you nak berlakon. Sebab bila you berlakon kan, you bring some part of you. So I rasa macam it helps lah. Macam okay, it's fun juga bawa watak isteri. Tapi in the future bawa watak lain pun okay juga.
1: Tapi okay je watak untuk dia. Sebab dalam watak ni dia tak ada anak.
0: Betul.
1: So dia masih dia lagi macam pilih-pilih kan. Masih muda.
0: Memang dia lah. Betul lah. Baik, kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datin Salwa Abdul Rahman, Madah Berkasih.

0: 10:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam slot promosi telefilm Kerana Sayang Aku Tinggalkan yang akan bersiaran pada malam ini pukul 9 malam di TV2. Dikonti bersama-sama dengan orang masih lagi pengarahnya Encik Faizal Arif dan juga pelakon Liana Jasmine. Dan telefilm ini sebenarnya Encik Faizal menyentuh juga isu kesihatan mental kan. Jadi mengapa isu ini penting untuk diketengahkan kepada masyarakat?
1: Baik. Ini salah satu babak yang saya pick dalam cerita ni. Selalunya kita lalulah, kita perasanlah kan, bila dalam rumah tangga, bila suami ni kita dapati dia ada skandal di luar, selalunya isteri ni akan meroyan lah. Kan? Itu memang normal yang akan berlaku kan. Tapi dalam keadaan ni, watak yang dibawa oleh Liana Jasmine, watak tu tak dapat terima kenyataan, selama ni aku jaga kau baik, tapi kenapa kau boleh ada orang lain? So benda tu yang membuatkan dia stres sampai dia tak boleh nak perform dengan kerja, sampai dia lalu masalah mental.
0: Mengganggu
1: sampai dia stres sampai ke level itu. Dia tak boleh terima kenyataan. Husband ada skandal dengan orang lain. Bukan skandal, berkahwin dengan orang lain.
0: Oh, berkahwin.
1: Dia madu.
0: Oh, dimadukan.
1: Dimadukan. So dia tak boleh terima kenyataan tu. Sampailah peringkat terpaksa, mak dia terpaksa bawa ke pusat pemulihan lah. Maksudnya untuk dia hilangkan dia stres, kenal balik diri dia apa sebenarnya berlaku. Dia terpaksa lalu ke keadaan tu. Sampailah kita buat dia jadi baik balik. So kita tunjukkan cerita dia juga, kalau orang dalam keadaan stres, jangan benda-benda bukan. Okay, dia ada tempat dia.
0: Betul.
1: Dia ada tempat, datang ke situ, ambil lah dia punya apa slot tu untuk dapatkan pemulihan tu, supaya terapi tu untuk dia back to normal, supaya dia sedar apa yang dia perlu buat.
0: Dan dia beruntung lah sebab masih ada mak lah yang membantu sebenarnya. Ada orang kiri kanan yang membantu. Tapi untuk orang yang tak ada sebenarnya agak sukar lah juga.
1: Sebab
0: kan?
1: Tu dalam cerita ni kita tunjuk.
2: Ya, bahaya.
1: Kita tunjuk. Okay, bila lalu keadaan ni, okay, dia tempat dia. Tolong rujuk. Supaya tidak buat benda bukan-bukan.
0: Betul. Dan adakah Liana bawa watak yang tak mental macam tu lah dalam cerita ni?
2: Dia macam depression lah. Macam sedih. Jadi macam tak boleh makan, tak boleh fokus. So dia pun terus tak boleh kerja. I rasa sebenarnya memang betul, patut letak kat ending kan. Kalau perlukan kan, macam if you need help kan, kalau perlukan pertolongan, sila call
0: ke mana-mana.
2: Sebab kadang-kadang mungkin betul macam you cakap kan, dalam cerita ni dia ada mak kan. And actually husband dia ada je tu kan, macam akan ada je dengan dia, cuma mungkin dia tak sedar. Tapi kalau untuk orang lain kat luar yang tonton, yang mungkin diorang rasa diorang mengalami situasi yang sama kan, diorang memang patutlah pergi seek help kan. Seek help, tapi jangan malu. Mungkin sebab kita ni macam banyak tabu kat kalangan kita punya apa, community. Kita selalu rasa macam takut kena judge, takut kena orang cakap. Sebenarnya, takut sebab macam orang takut, oh, kau masuk terapi kau gila ke? Macam you know this thinking kan. Tapi sebenarnya depression ni saya rasa zaman sekarang mungkin lebih banyak. Betul. Sebab dengan stres dengan kehidupan, stres dengan partner, stres dengan marriage ke. Tapi untuk minta tolong tu bukannya satu benda yang macam keji kan. Macam
0: tak
2: it's
0: salah.
2: It's not bad. Bukannya benda tu dipandang macam teruk. So saya rasa salah satu moral cerita ni adalah dia minta tolong dan dia pergi merawat diri dia. Dan mungkin patut menjadi inspirasi kepada perempuan kat luar sana. Walaupun you power, you macam high ranking, you berjaya, walaupun kalau sometimes you berada di bawah, you boleh minta tolong.
0: Dan apa agaknya pengajaran yang terbesar yang boleh diberikan kepada penonton dalam telefilm ini?
1: Baik. Kenapa kita pick isu ni? Sebenarnya ada penyelesaian dia kan. So penyelesaian dia tu, kita kena bermula dengan sedar diri dulu. Kita jangan overthinking.
0: Betul.
1: Dia selalunya masalah tu bila berlaku, bila overthinking. Sebenarnya benda tu tak berlaku lagi, tapi kita dah fikir bukan-bukan.
0: Kita dah fikir
1: kan?
0: Dulu.
1: That's why dalam cerita ni kita bawa, walaupun kita bagi elemen-elemen yang begini, tapi hujungnya tu kita nak tahu tu. So secara tak langsung kita selesaikan ending untuk watak masing-masing. Secara tak langsung sebenarnya kita tengah bagi message pada penonton. So kalau siapa-siapa yang lalui keadaan ini, inilah jalan dia sebenarnya. Kita sentiasa nak semua yang happy-happy, bahagia kan. Tapi orang tak nampak ke mana, di mana dia nak start, di mana dia nak mula. So dekat sini kita bagi dia.
0: Jadi saudara, jangan lupa ya untuk saksikan dan telefilm Kerana Sayang Aku Tinggalkan ini ya. Dan ada sedikit daripada Encik Faizal sebelum kita akhiri slot promosi pagi ni.
1: Baik, kepada penonton-penonton semua kan, jangan lepaskan peluang ni. Sebenarnya jarang kita nak dapatkan mesej-mesej yang betul. Kuat macam ni. So nantikanlah sama-sama pukul 9 malam ni di TV2. Isunya memang sentiasa berlaku di kalangan masyarakat dan kita ambil dia punya nilai-nilai murni kat dalam tu.
2: Ada momen-momen yang tengoklah dengan suami, ada momen-momen you boleh cubit suami you. So macam itulah yang best kan. Sometimes bila tengok filem or cerita, you rasa macam macam you lah. Macam tu. So kita nak, I suka benda tu. Macam so I harap penonton akan ada those kind of moment. Jangan lupa untuk tulis kat thread lepas tu record lah apa-apa ke kan, Instagram apa-apa moment yang korang rasa time tu. Malam ni tau, 9 malam TV2.
0: Ya, terima kasih kepada pengarah Faizal Arif dan juga pelakon Liana Jasmine untuk telefilm Kerana Sayang Aku Tinggalkan. Slot promosi untuk TV2. Jadi saudara jangan lupa untuk saksikan malam ini Kerana Sayang Aku Tinggalkan pukul 9 malam di TV2. Terima kasih Encik Faizal dan juga Liana. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

baru berlalu menghiburkan saudara di melodi klasik lagu nyanyian Aidy Halil, Lamunan Cinta. 10.40 minit pagi waktu ini saudara, dan pukul 10.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aziz Ahmad dan juga Zaliha Hamid, Cemburu. Setia dengar Radio Klasik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Sebelum 45 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita akan bersama-sama seketika dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Puan Nurul Ain Abdul Razak dari DSM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Encik Nura?
0: Sihat, alhamdulillah. Puan Ain sihat, ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sampai-sampai katanya jam sikit.
1: Betul tu, macam teruk.
0: Baik. Apa yang menarik dari DSM hari ini, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan pendengar setia kita di Radio Klasik. Apa khabar semua pagi ini? Harapnya semuanya sihat, ceria dan terus dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Saya Nurul Ain, pegawai pemasaran dari DSM Herbs Legacy. Jangan jemu dengar suara saya ni tau. Sebab insya-Allah saya pun takkan jemu nak bagi sedikit perkongsian, cerita dan pengisian buat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kadang-kadang orang kata alah suara sama je bila on air, tapi percayalah setiap kali kita berkongsi cerita, ada sesuatu yang boleh kita ambil sebagai manfaat. Sama juga macam hidup kita ni, jangan mudah bosan dengan kebaikan. Sebab kebaikan itulah yang akhirnya beri kita bahagia, sihat dan tenang. Dan bercakap pasal sihat ni, tuan-tuan puan-puan, saya nak kenalkan kepada semua pendengar satu produk yang dah jadi buah mulut ramai orang sekarang. Produk ini bukan benda baru sebenarnya, tapi setiap kali orang cuba, mesti mereka repeat apa kata berkali-kali, iaitu pati sarang burung walet pelfai 4 dalam 1. Jangan keliru, kita punya pati sarang burung walet ada campuran bahan lain dan produk kita hasil keluaran syarikat Bumi Putera, kilang bertaraf GMP, dan produk kita ada kelulusan daripada pihak berwajib lah. Jadi pelfai ni bukan minuman biasa sebab kita menggabungkan 4 bahan utama yang hebat seperti mana yang saya cakap tadi. Tolong jangan keliru, pati sarang burung walet kita ada campuran bahan seperti buah delima, buah rozel dan madu. Gabungan ini, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya memang terkenal sebagai makanan sunnah, kaya dengan khasiat, baik untuk kesihatan dan cukup sesuai diminum oleh semua peringkat umur, dari kanak-kanak, orang dewasa sampailah warga emas. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang pelfai ni kan, sebenarnya dalam setiap tegukan ada manfaat yang Allah izin untuk bantu kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga dan lebih tenang menjalani rutin harian. Kalau nak cerita satu-satu memang panjang, tapi saya nak kongsikan juga supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak jelas apa yang ada dalam pelfai ni. So benda pertama yang selalu orang alami adalah masalah pencernaan. Ada yang selalu rasa kembung, ada yang sembelit sampai berhari-hari tak ketandas, perut jadi rasa macam tak selesa, badan pun jadi malas nak bergerak. Jadi bila usus kita ni penuh dengan toksin, badan ni jadi macam berat, kulit kusam dan fikiran pun serabut. Tapi alhamdulillah, bila amalkan pelfai ni, insya-Allah ia bantu cuci usus kita, lancarkan sistem pencernaan, buang angin dalam badan dan kita ni rasa lebih ringan serta bertenaga. Lepas tu kita sebut pula tentang masalah sendi dan lutut. Ramai orang yang dah berusia macam mak ayah kita lah, selalu mengadu lutut berbunyi, nak bangun solat pun payah, nak turun tangga pun sakit. Bila sendi dah haus, tulang pun bergesel, memang terasa sakitnya. Tapi bila pelfai diamalkan dengan cara konsisten, ia bantu kurangkan keradangan, kuatkan sendi kita, insyaAllah lebih mudah nak bergerak. Kemudian kita masuk bab sistem imun badan. Sekarang ni cuaca tak menentu, sekejap panas, sekejap hujan kan. Anak batuk, cucu sesama, kita pun rasa badan lemah, mudah dijangkiti penyakit. Sistem pertahanan badan kita ni makin lemah kalau tak dijaga. Tapi bila diamalkan pelfai ni dengan kebaikan madu dan rozel yang tinggi antioksidan, imun badan kita ni jadi lebih kuat lah. Okay, bila orang lain mudah demam, insyaAllah kita tetap bertenaga, tak cepat dijangkiti lah. Dan satu lagi yang selalu orang risau, ini memang musuh senyap yang ramai tak perasan. Tekanan darah sekejap tinggi, sekejap rendah, kolesterol pula menyumbat saluran darah, bacaan gula dalam darah pula naik. Orang kata buat badan cepat letih kan, mata kabur, kulit pun jadi kusam. Kalau dibiarkan, risiko lebih besar boleh berlaku. Tapi jangan risau, tuan-tuan puan-puan. Pelfai dengan campuran delima dan rozel membantu melancarkan peredaran darah, mengawal kolesterol, dan bila diamalkan secara konsisten bersama gaya hidup sihat, insyaAllah bacaan gula pun lebih terkawal. Okey, baik tuan-tuan puan-puan, saya nak tanyalah. Kalau sebelum ni 10 botol pelfai bernilai RM300 pun ramai yang terus membuat tempahan. Apa lagi alasan untuk lepaskan peluang hari ini? Sebab kali ini kami bagi kuantitinya sama tetapi harganya berubah. Maksudnya sekarang ni kita bagi 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja. Okey, 10 botol RM250 siap percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya percaya ramai yang sedang mendengar sekarang mungkin sedang fikir nantilah saya order, tapi jangan tunggu terlalu lama. Promosi ni akan berakhir tepat jam 6 petang ini. Kalau anda tunggu sampai promosi tamat, kami tidak dapat janjikan tawaran yang sama masih ada ke tidak esok-esoknya. Ha, sebab itu kalau memang dah ada niat nak mencuba atau nak tambah stok, inilah masa yang sesuai untuk buat tempahan. Jadi jangan tangguh lagi, segera WhatsApp atau telefon nombor HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang buat kali terakhir, 014-988-2436. Baik, ada Jaya Nurah, kita berhak seketika.
0: Baik, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aspalela Abdullah, Joget Cari Makan.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DSM Herbs Legacy pada pagi ini dan bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Betul pegawai pemasaran ke?
1: Betul.
0: Betul. Baik, silakan.
1: Terima kasih, Dejen Rao. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah umumkan promosi istimewa Pelfai dari harga asalnya RM155 sebotol. Pagi ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal, iaitu 10 botol Pelfai hanya RM250 saja. RM250 untuk 10 botol Pelfai. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda dan promosi ini khas untuk hari ini saja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor HQ kita sekarang juga 014-988-2436 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Jadi rebut peluang ini sekarang sementara promosi masih dibuka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membeli sesuatu produk kesihatan ni, apa yang kita cari sebenarnya? Mestilah kita nak produk yang bahannya jelas, mudah diamalkan dan sesuai dijadikan rutin harian, betul tak? Bukan beli hari ni, esok dah lupa, simpan dalam almari kan? Sebab itulah ramai yang memilih Pelfai. Pelfai ni dihasilkan daripada gabungan delima, rozel, madu dan sarang burung walet lah. Jadi ramai pelanggan menjadikan Pelfai ni sebagai minuman harian kerana ia mudah diamalkan. Okey, saya nak share lah dengan pendengar setia Radio Klasik. Sebenarnya dah ramai sangat yang cuba Pelfai ni dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat-sangat menggembirakan, seperti badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena, bangun pagi rasa segar je badan tu. Jadi sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasan makin berseri-seri. Tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Paling seronok, sekarang ni musim hujan jarang sangat demam sebab daya tahan badan kita pun makin kuat. Okey, apa yang mengembirakan kami ialah apabila ramai pelanggan kembali membuat pembelian. Bila ditanya kenapa beli lagi, mereka kata dah jadi rutin. Bagi mereka, menjaga kesihatan bukan lagi dilakukan sekali-sekala tetapi dijadikan satu amalan yang berterusan lah. Sebab itulah saya selalu katakan kepada semua pendengar, Pelfai bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan. Apa-apa pun yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang sihat. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Jadi kalau selama ini tuan-tuan dan puan-puan hanya mendengar jejakan tentang Pelfai tetapi masih belum berpeluang mencubanya, mungkin hari ini adalah masa yang sesuai untuk mula. Kadang-kadang satu langkah kecil yang kita ambil hari ini boleh menjadi permulaan kepada rutin yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa yang kami bawakan khas untuk semua pendengar Radio Klasik. Okey, harga asal Pelfai ialah RM155 sebotol. Kebiasaannya kami menawarkan 10 botol pada harga RM300, betul tak? Tetapi hari ini HQ benar-benar memberikan tawaran yang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. 10 botol Pelfai hanya RM250 saja. Bukan itu sahaja, penghantaran juga percuma seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan dah lama menunggu harga yang lebih rendah, inilah masanya. Promosi seperti ini bukan selalu kami adakan. Sebab itu bila HQ buka peluang macam ni, kami tak nak pendengar Radio Klasik menjadi orang yang terakhir tahulah. Okey, kalau nak ambil untuk diri sendiri boleh, nak berkongsi dengan suami, isteri, anak-anak seusia 3 tahun dah boleh start consume. Ibu bapa atau adik-beradik pun sangat-sangatlah sesuai. Sekurang-kurangnya bila stok dah ada di rumah, lebih mudah untuk dijadikan amalan harian. Jadi kalau dah lama nak mencuba Pelfai atau dah memang menjadi pelanggan setia kami, inilah masa terbaik untuk membuat tempahan. Jadi hubungi HQIMI sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 0395-988-2436. InsyaAllah tim kami akan membantu proses tempahan anda. Okey, ingat 10 botol Perfai hanya RM250 sahaja, percuma penghantaran. Tak kisahlah tuan-tuan puan-puan duduk di Sabah, Sarawak ke, kat mana-mana ke, percuma penghantaran saja. Okey, saya ulang sekali lagi nombor telefonnya 0149882436. Okey, salin cepat sekarang nombor telefon kita 0149882436. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang sentiasa meluangkan masa bersama saya. Semoga segala perkongsian yang disampaikan hari ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi untuk kita lebih menghargai nikmat kesihatan. Dan jangan lupa produk hebat kami semestinya Pati Sarang Burung Walai Perfai, sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu nyanyian Qamariah Noor Antara Kaca dan Intan membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada saudara khususnya pendengar Tegar yang dengar Nostalgia di Klasik bermula pukul 11 pagi tadi. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu Nostalgia di Klasik yang Nura susun khas untuk pendengaran halua telinga saudara hari ini. Jangan lupa untuk dengar juga Nostalgia di Klasik malam nanti pukul 10 malam. Ini lagi-lagi yang menghiasi Nostalgia di Klasik pada pagi ini, lagu nyanyian daripada Taksiah, Lenggang Kangkung M. Bakri dengan Cinta juga paduan suara Kartina Dahari dan Aziz Jaafar dengan lagu daripada petikan filem Jebak Maut yang berjudul Malam Cemerlang. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi untuk melodi klasik hari ini hingga pukul 2 petang nanti. Bagaimana dengan hari saudara hari ini? Setakat ini diharapkan semuanya berjalan dengan baik seperti yang saudara rancang, insyaAllah, amin, dan semoga dipermudah urusannya. Yang sudah menikmati makanan tengah hari, saudara, selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Jam ketiga pada hari ini kita teruskan di Melodi Klasik dengan lagu nyanyian daripada Azizah Basri, Kau di Sudut Hatiku. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Ku Nanti Kau Pulang. Radio Klasik.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Biasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang diorang janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dan dikonti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Encik Azman bin Hamid, Eksekutif Pemasaran dari Neski. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Encik Azman?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
4: Sehat.
1: Mesti ada yang menarik dari Neski kan? Yeah. Silakan Encik Azman.
4: Baik, terima kasih kepada Nora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada tengah hari ini dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami yang setia bersama-sama dengan NESQ 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Terima kasih saya ucapkan dan didoakan buat pendengar-pendengar dan juga pelanggan-pelanggan kami. Saya nak doakan buat kalian agar segala urusan kita, Nora, urusan kesihatan, rezeki kita, insyaAllah.
1: Amin.
4: Saya doakan agar segalanya dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini tawaran istimewa yang saya nak bagi, yang NESQ nak bagi kepada anda, jarang berlaku. Dan sebelum ini ramai sebenarnya permintaan untuk tawaran hari ini, sebenarnya ramai yang nak. Tapi kalau nak diukur dengan harga, memang sangat berbaloi. Dan sebelum itu saya nak memperkenalkan produk minuman ataupun produk makanan tambahan atau minuman tambahan, bukan ubat, tuan-tuan. Ada ramai lagi yang masih keliru.
1: Salah faham.
4: Yang masih lagi salah faham, katanya sarang burung walet ni ubat. Tidak, tuan-tuan. Tapi adalah suplemen ataupun makanan tambahan untuk membantu serta menyokong untuk tubuh badan kita, organ dalaman tubuh badan kita sentiasa rasa sehat. Yang mana sebelum ini mungkin ada rasa masalah dari segi masalah penghadaman, masalah usus, masalah tekanan, kan. Jadi kita nak mudahkan diri kita. Walaupun rupa kita ni tak boleh nak mengundur ke belakang, tuan-tuan, tapi kita nak tubuh badan kita, semangat kita tu macam kita muda-muda dulu. Dan insyaAllah tuan-tuan, dengan amalkan makan ataupun minum secara konsisten minuman parti sarang burung walet NESQ ini, ia akan membantu serba sedikit supaya kesihatan kita ni lebih nampak positif. Bila diri kita ni positif kan, Nora, barulah kita yakin nak buat apa sahaja, barulah kita ni yakin nak jumpa orang, barulah kita ni rasa yakin nak apa, nak buat apa segalalah. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini tawaran yang kami nak berikan kepada anda. Dan sebelum itu saya nak cerita lagi, ada sedikit lagi manfaat. Ramai yang yang tertanya, manfaat sarang burung walet ni apa, Cik Man? Sebenarnya sarang burung walet ni sangat baik untuk tubuh badan kita. Tinggi nutrisi kolagen untuk tubuh badan kita, membantu melancarkan perjalanan darah, membantu menguatkan untuk tulang lutut kita, tulang belakang kita, serta fokus fokus minda kita supaya kita ni tak adalah kejap-kejap kat mana kunci kereta letak. Tak rasa macam letak atas meja kan. Lepas tu kita ni, orang kata ialah dalam usia yang meningkat ni kadang-kadang ada terlupa kan. Jadi dia nak bagi fokus minda kita supaya dalam keadaan sentiasa rasa segar. Badan kita ni sentiasa rasa ringan, bangun pagi-pagi rasa ringan badan, segar badan. Jadi ini yang orang kata, jadi permintaan orang kata, bukan saya tapi semua orang nak bangun rasa segar. Tak adalah bangun je rasa macam lemah, lepas tu tak ada semangat lah nak buat kerja. Buat kerja kadang-kadang berdiri sekejap rasa nak pitam, kan. Jadi tuan-tuan, mari kita dapatkan ataupun rebut peluang yang NESQ tawarkan ini dengan pembelian berapa botol. Biasa kita dengar 10 botol, 12 botol kan. Dan untuk hari ini 15 botol. Wow. 15 botol dengan harga RM300 saja.
1: Betul-betul promosi.
4: Hari ini kita nak bagi hanya untuk hari ini saja. Dan tuan-tuan boleh juga nak jana pendapatan. Mm-mm. Yang mana minum, saya minum tak banyak. Adalah nak bagi kat sahabat-sahabat. Kemarin pergi jarah dia tengok tak berapa sehat kan. Jadi kita ikhtiar sehat, usaha dan juga insyaAllah kita doa tuan-tuan. Ini yang sangat paling penting. Jadi untuk satu botol harga RM180. Mm-mm. Tapi untuk anda hari ini kami memang nak bagi rezeki kepada anda. Mm-hmm. 15 botol dengan harga RM300. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi kita untuk tempahan di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp kami di talian 016-200-4348. Yang mana tinggal berhampiran dengan cawangan-cawangan NESQ, berhampiran dengan tuan-tuan di Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, boleh telefon dahulu untuk pastikan stok ada. Jangan nanti datang saya nak main terajah aja, tengok-tengok stok tak ada kan pulak. Sebab permintaan yang sangat baik sampai hari ini. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Hanya hari ini promosi kita buka sampai jam 5 petang saja.
1: 5 petang saja saudara.
4: Jadi rebut peluang untuk RM300 dapat 15 botol daripada minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada NESQ. Nak cantik, nak sehat, hari ini dapatkan tawaran daripada kami.
1: Ya, 375 ml kan?
4: Ya, satu botol 375 ml isi padu. Kalau seorang dewasa yang makan boleh tahan sampai 3 minggu lebih. Jadi kena berbaloi
1: rebut
4: sangat.
1: Kena rebut peluang. Baik, kita berhenti seketika Encik Azman. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Jay Mizan, Patah Cincin.

0: Ya, terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, masih lagi di Konti bersama-sama dengan Nura yang memberikan anda tawaran yang cukup hebat ya Encik Azman hari ini.
1: Ya, bukan sahaja cukup hebat tapi sangat berbaloi. Ini yang saya nak tekankan kepada pengguna-pengguna yang sedia bersama dengan kami yang dah lama. Jadi kita nak hargai mereka. Yang baru nak cuba, ambillah peluang ini. Ambillah peluang ini sebagai satu titik permulaan untuk kita ubah diri kita kepada mindset, aku nak sehat setiap hari. Dan memanglah sakit apa dan sehat ni Allah Ta'ala yang ni kan. Tapi kita kalau tak sediakan payung sebelum hujan, basah juga. Tapi kalau kita sediakan payung, kita nampak hari gelap, kita maknanya kita tak adalah kena basah kan. Jadi tuan-tuan yang nak rasa diri badan tu ringan, yang nak rasa bila kita tidur malam tu dapat tidur yang sangat nyenyak, berkualiti, tak ada terjaga, kerap-kerap terjaga. Lepas tu pula bila kita nak membuang tu kita rasa selesa sangat. Jadi tak ada rasa ada sangkut-sangkut lah, tak cukup membuang lah, perut ni masa rasa nak tak puas lah membuang. Macam-macam kan. Jadi kita nak cantikkan dan juga kita nak selesakan organ dalaman kita. Tuan-tuan, mari hari ini dapatkan tawaran daripada NESQ dengan pembelian sebanyak 15 botol parti sarang burung walet yang mana boleh dimakan, diminum, selamat digunakan, yang mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, yang mendapat kerusuhan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKMST. Tak perlulah kita nak fikir was-was. Tak perlu nak fikir kenapa murah sangat. Kami kilang. Kita kilang, kita boleh bagi harga serendah mana. Kalau ikut kan dulu Bos Amri pernah bagi harga RM1 satu botol. Jangan main-main. Jadi untuk hari ni tuan-tuan, harga RM300 berbanding harga asal satu botol saja RM180. Dan untuk anda RM300 ada cas pantaran lah. Janganlah kata cukup lah kita dah bagi diskaun. Kalau saya sebut harga asal untuk 15 botol ni, mau terkejut semua orang. RM2,000 lebih. Tapi hari ini kami nak bagi semua orang yang mana nak jana pendapatan, yang mana nak buat meniaga kecil-kecil kan, ataupun yang mana nak makan, nak bagi, nak sedekah pun tak ada masalah. Yang paling penting, telefon kita di talian untuk dapatkan, tuan-tuan, 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Jangan risau. Jangan kata ini produk tiruan. Tak ada. Kalau dah masuk dekat Radio Klasik, kita ke udara secara live. Mana maunya tiruan?
0: Ya, betul.
1: Suara Nura boleh tiruankan. Tak ada. AI pun tak boleh tiru suara dia. Jadi tuan-tuan, dan sementara itu juga saya nak maklumkan, kami ada berkampung di MITEC, Malaysia International tu kan. Okey, boleh datang ke sana untuk food beverage. Banyak negara ada yang mana nak tengok, yang mana ada kedai kecil, yang mana nak jadi usahawan, yang mana macam-macam ada. NESQ pun ada dekat sana. Kita berkampung selama 3 hari, mulai semalam 10 pagi 6 petang. Jadi kalau ada kesempatan nak datang tengok-tengoklah dekat sana. Macam-macam ada, yang mana nak jadi partner kita, yang nak buat produk sendiri, yang nak jenamakan produk sendiri bersama dengan NESQ, boleh. Yang paling penting nanti jumpa saya. Saya ada hari ini dengan besok, atau hari ini tuan-tuan. Yang paling penting, ingat promosi kita. Promosi 15 botol harga RM300. Untuk cas perhantaran berbeza. Di Semenanjung dan di Sabah Sarawak lain lah. Tapi kalau tak nak kena cas perhantaran, telefon, dapatkan nombor telefon cawangan yang berhampiran dengan tuan-tuan, telefon dahulu. Ada stok. Kalau tak ada, bagi tahu nanti minggu depan ataupun hari apa nak datang, pastikan ada. Acik nak beli macam-macam. Katanya ada promosi buah Rozel punya jus, minuman fresh kan, dan juga lain-lain produk yang NESQ tawarkan. Macam ada. Memang kita nak bagi kepada semua pelanggan-pelanggan kita adalah sesuatu yang ada kenangan di antara kami dan juga pengguna-pengguna. Wow. Ha, saya tak nak hari ini beli lepas tu nanti hilang tah ke mana. Saya tak nak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini pelanggan kami yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bila jumpa saya kan Nura, dia kata Cik Man, nasib baiklah saya ni dulu macam-macam cuba. Ha, tapi serasi ya bila minum Pati Sarang Muda Walid Nescu ni, badan dah rasa segar kan, kita rasa macam ringan sangat nak beribadat, apa ibadah pun rasa seronok sangat ni. Saya terima kasih lah saya cakap. Jangan terima kasih kat saya. Terima kasih kat Allah SWT dengan izin. Kita ni hanyalah asbab saja yang membantu, dan juga kami lebih kepada nak membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah tuan-tuan, RM1 nilai pembelian anda, kita akan masukkan ke dalam tabung Nescu Prihatin. Ha, ini yang baiknya Nescu. Kita akan bantu kepada mana-mana golongan-golongan yang memerlukan, kan? Mungkin ada terkena bencana, bantuan kepada fakir miskin. Dan setiap hari Jumaat juga kita ada bagi agihan seperti gerobok dapur. Dan daripada nilai tuan-tuan yang membeli dengan kita, kita pulangkan semula kepada insan-insan memerlukan. Ha, jadi tak salah kalau kita nak beramal dalam diam. Itu yang seronoknya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ini apa yang saya nak berikan, tawaran istimewa adalah 15 botol. 15 botol dengan harga RM300. Telefon kita segera untuk tempahan di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Promosi sampai jam 5 petang. Kalau nak sikit, tak ada masalah. Datang ataupun boleh order dekat kedai online kita. Shopee ke, TikTok ke. Nak beli satu je lah Cik Man. Tapi jangan marah kalau satu tu harga dia mahal sikit, kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jangan lupa untuk kesihatan, untuk kecantikan, untuk tubuh badan kita, kita nak manjakan, dapatkan Nescu sekarang untuk satu Nescu, satu rumah bersama dengan anda. InsyaAllah lain waktu kita jumpa lagi Nura. Tuan-tuan, dan itu saja masa yang saya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari Nescu bersama-sama dengan eksekutif pemasaran Nescu Encik Azman bin Hamid. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

12.51 minit. Tengah hari saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Bila Wajahmu Ku Bayangkan. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1982 dan ciptaan sepenuhnya oleh Datuk S. Atan. Baik saudara, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media, untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Harijah Ibrahim dan juga Tan Sri Datuk Ahmad Nawab dengan Mungkinkah. Terus kita dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik. Hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Untuk panduan kita sekali lagi saudara, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.23 tengah hari nanti. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baiklah saudara, sekarang disiarkan azan Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingat ya saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari saudara, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sebagai halwa telinga saudara sepanjang pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan di Melodi Klasik pada hari ini, kita teruskan dengan sebuah lagu berentak keroncong nyanyian Fatimah Razak yang berjudul Kenapa Ditinggal Pergi. Radio Klasik.

0: Aku AM Bakri, ketangkat Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Selanku, terima kasih.

kasih Fauzia Idris dengan lagu rakaman 1999 yang berjudul Lagu Rindu Merindu. Saudara, ini info untuk saudara pada tengah hari ini, iaitu mengenai dummy buckle. Apa itu dummy buckle? Dummy buckle itu yang saudara guna untuk tutup bunyi di kenderaan saudara kerana tidak mahu menggunakan tali pinggang keledar. Saya pasti dah ramai yang guna dummy buckle ini ya. Dummy buckle hanya menipu sistem dari bunyi amaran, bukan untuk melindungi saudara. Dan tujuan tali pinggang keledar sebenarnya dicipta untuk dipakai, bukan hiasan. Jadi jangan jadikan keselesaan sementara sebagai punca penyesalan seumur hidup. Utamakanlah keselamatan saudara, bukan keselesaan. Gunalah tali pinggang keledar ketika memandu. Orang kata kalau menyesal menyesal kemudian dah tak berguna dah. Jadi gunalah tali pinggang keledar ketika memandu. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Dato' Hail Amir dan juga Uji Rashid dengan Gila Bayang. Radio Klasik.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

Ellie Katz dengan Andainya Ku Pergi Dulu. Dan izinkan saya juga mengundurkan diri daripada konti Radio Klasik kerana ingin memberi laluan kepada rakan penyampai selepas ini, iaitu si gadis ayu Diani Shazlina yang akan menemani ruang udara saudara bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, pastinya di Mestika Klasik. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga pribadi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kedikit. K-E-D-I-K-I-T. Kedikit. Kedikit adalah kedekut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, hari Rabu hari ini 22 Julai 2026. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata. Kembali menemani saudara tentunya dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk Nura Muhammad Yunus yang dah pun menemani saudara selama 4 jam dalam Melodi Klasik. Jadi seperti biasa, jangan tukar siaran saudara. Terus kekal setia dengan Radio Klasik tak kira di mana jua saudara berada. Berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi, lagu irama pop Ye Ye M. Amin bersama dengan The Rhythm Boys, Aku Menunggu. Dan terima kasih untuk saudara yang sedia menunggu. Tentunya Mestika Klasik nak dengar lagu-lagu irama pop Ye Ye dan juga lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Inilah masanya untuk terus saya hiburkan saudara. Sementara nanti ada lagu nyanyian M. Wari bersama dengan The Clifters, Ingin Berjumpa. Dan juga kita akan dengarkan lagu nyanyian M.A. Maya bersama dengan Ludicus, Untukmu Teruna. Semuanya dalam Mestika Klasik.

Jika kasih dipelihara dengan kejujuran dan saling menghargai, sayang akan terus mekar walaupun diuji. Berlalu merupakan saudara, sebentar tadi lagu nyanyian Aziz Ahmad, Hilang Kasih Hilang Sayang, lagu ciptaan Harun Abdul Majid, membawa kita ke pukul 2:15 petang. Selamat petang untuk Mat Daud Ahmad yang berada di Baling Kedah. Katanya selamat bersiaran di Radio Klasik, menggamit kenangan layan Mestika Klasik petang ni sambil menjamu selera dengan kari ikan masin, ada masak lemak cili padi rebung campur ayam, sambal petai campur udang, ulam pucuk ubi dan juga pucuk kaduk hari ni. Besan dari Kelantan datang ke rumah, jemput dia ni makan sekali. Kalau dekat saya dah sampai dah ni, tapi sebab jauh, apapun selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan kalau saudara nak hantarkan ucapan ataupun kiriman-kiriman saudara, seperti biasa boleh terus kekal berinteraksi bersama dengan saya sehingga pukul 6 petang nanti, menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Ayo kita teman berteman. Dan kalau saudara juga nak kongsikan sesuatu menarik bersama dengan saya dan juga pendengar Radio Klasik, juga turut dialu-alukan. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan M. Rahmat, lagu yang berjudul Tangisanku, dan juga lagu ini E. Ibrahim bersama dengan Orkes Dendang Sukma, lagu yang berjudul Hidup Sepi.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat.
3: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Dati Rafiq Abuang dengan Rindu Bayangan. Pernah tak saudara bila dengar lagu-lagu lama ni kan, tiba-tiba teringat dekat seseorang ataupun sesuatu tempat. Itu kerana muzik sangat berkait rapat dalam menyimpan emosi dan juga kenangan. Sebab itulah lagu-lagu nostalgia ni begitu mudah untuk membangkitkan memori. Hidup ni pun macam ibarat sebuah lagu juga. Ada iramanya yang rancak, ada melodinya yang perlahan. Apapun rentaknya, semoga hari ini membawa lebih banyak senyuman daripada keresahan. Apa juga yang saudara lakukan juga untuk hari ini, dia ni doakan semoga semuanya dipermudahkan. Dan terima kasih juga untuk Kak Hamidah yang berada di Muar. Katanya terima kasih telah menyiarkan lagu-lagu yang sedap-sedap berlaka. Terima kasih banyak. Juga kita ada Mia Sara yang berada di Felda Lepar Utara. Katanya bersama suami waktu ini Abu Hassan dalam perjalanan ke Kelantan, Kedah, sambil ditemani Radio Klasik. Terima kasih banyak. Juga kita ada Bujang Dawi yang berada di Seratok, Sarawak. Katanya nak buat ucapan selamat hari jadi buat cucu Atuk Amani Hamdi yang berada di Kota Masai, Johor Bahru. Atuk doakan semoga berjaya dalam pelajaran. Baik, saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara semuanya selepas ini. Kita nak teruskan lagi hiburan lagu yang berjudul Derita Batin, lagu rakaman pada tahun 1967, dinyanyikan oleh kumpulan The Fintones. Dan selepas itu kita dengarkan Fatima M. Amin bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Harapan Kecewa. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan Akbar Nawab ada liriknya ditulis oleh Zaharin Han. Baru saja menghiburkan saudara Faris dengan Dari Runtuhan Cintamu. 2.40 minit petang. Baiklah saudara, kepada yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera. Ataupun saudara yang sedang memandu, tak kira ke mana jua destinasi, semoga selamat sampai. Sambil-sambil dengar radio klasik tu, apa kata mintalah orang sebelah untuk hantarkan ucapan ataupun kiriman saudara untuk saya bacakan kejap je lagi. Tapi sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan bersama dengan saudara, bukan hanya makanan, gitar semula juga boleh pandu lalu. Dan lebih kurang 183 DTRC ataupun pusat gitar semula pandu lalu terdapat di seluruh Malaysia. Jadi kemudahan yang membolehkan orang ramai untuk menghantar bahan gitar semula dengan mudah, cepat dan teratur tanpa perlu keluar dari kenderaan pun. Tapi apapun, saudara perlu asingkan dululah sisa sisa yang nak dibuang tu. Dan juga setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sahaja dapat mengurangkan jumlah sisa pepejal, malah dapat menyumbang kepada pembentukan persekitaran yang lebih bersih, hijau dan mampan untuk generasi akan datang. Apapun, sama-sama kita bertindak bermula hari ini. Baiklah saudara, kita akan teruskan lagi hiburan Arslamat bersama dengan The Sangam Boys, Pulanglah Kasihku. Juga lagu ini Dato' El Ramli, lagu yang berjudul Selengkar Melur.

0: pulanglah kasihku.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.
2: Malam pesta muda.

Rusia mak Rusia, bagai embun di puncak daun, pasti kering ditimpa mentari. Andai jasadmu maupun jasadku terbujur kaku, bukan penyesalan harus diucapkan. Engkaulah kasihku, engkaulah sayangku, ku genggam cintamu sepanjang hayat, biarpun perpisahan

0: Sunny Sahuri dengan
1: Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Itu dia tadi lagu nyanyian Sunny Sahuri dengan Pertanyaanku. Lagu rakaman pada tahun 1978. Terus dengar Mestika Klasik. Terima kasih kepada saudara. Dan kita juga dah pun menghampiri pukul 3 petang. Selepas pukul 3 petang nanti ataupun tepat pukul 3 petang, kita akan bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit. Baik, selepas pukul 3 petang nanti ada lagu nyanyian Jika Misah bersama dengan The Wisma, Tak Guna Ditangis Tak Guna Disenyum. Juga ada lagu nyanyian Jack Fao bersama dengan Click 4, Kasih Terpisah. Juga ada lagu nyanyian S. Rosli, Ku Sayang Padamu Semuanya, selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini Jack Fao Osman, lagu yang berjudul Sejuta Bunga. Dan selepas itu Ani Hamid dengan lagu yang berjudul Kasih Yang Sejati. Terus layan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan tepat pukul 3 petang. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit bersama dengan saya di Konti. Ketika ini kita ada Encik Amirul Hakim yang merupakan pengurus Am Cakna Travel and Tours Sendirian Berhad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Lizzie?
0: Alhamdulillah sihat. Encik Amirul pun sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah. Tapi kan kalau sebut Cakna Travel ni, sekarang ni tak lain tak bukan ramai yang dah mengenali ia mengenai ibadah serta pelancongan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak silakan Encik Amirul Hakim untuk perkongsian hari ini apa agaknya.
1: Okey, terima kasih DJ. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar Radio Klasik. Jadi kita nak menggamit kenangan lah sikit berkenaan dengan kata package umrah. Jadi mungkin orang kata di hati kita ni dah terdetik dah nak pergi umrah. Tapi tak tahu cara macam mana. Jadi Cakna Travel and Tours lah solusinya. Jadi alhamdulillah di Cakna Travel and Tours menawarkan pakej umrah serendah RM5,590 yang berkonsepkan kekeluargaan. Di mana antara kelebihan pakej umrah bersama Cakna Travel juga orang kata jarak hotel yang dekat lah. Tidak perlu menggunakan bas di mana masih lagi dalam kategori walking distance. Jadi alhamdulillah juga untuk orang kata di Mekah dan Madinah penginapan yang selesa lah. Dan baru-baru ni sahaja baru je pulang Umrah Rindu Haramain. Dan insyaAllah kita akan ada untuk penerbangan ketiga. Iaitu Umrah An-Nisa dari wanita untuk wanita. Jadi kita ada juga package Umrah An-Nisa di mana harga bermula RM5,990 sahaja, dibimbing oleh mutawifah yang berpengalaman lah. Dan kita akan juga ada liqa' mahabbah, iaitu usrah lah di sana sepanjang kata penceritaan yang akan diceritakan oleh mutawif. Mutawifah itu lebih dekat lah dengan wanita. Jadi bukan itu sahaja, kita juga mempunyai pakej umrah sepanjang tahun di mana antara kelebihannya juga adalah bermalam di Taif. Orang kata bermalam di Taif ni orang kata boleh kita orang kata pergi jalan-jalan naik tabagon nanti dan juga banyak tempat lagi lah yang kita akan melawat sebenarnya. Dan bukan itu sahaja, kita juga akan memperolehi orang kata apa ni, speed train secara percuma lah, one way. Dan bukan itu sahaja, kita juga menggunakan visa umrah. Dan insyaAllah orang kata package penerbangan adalah secara direct. Dan untuk orang kata keselesaan jemaah, kita memilih orang kata penerbangan direct ni supaya lebih orang kata lebih cepat lah bagi pakej umrah sepanjang tahun.
0: Itu antara pakej-pakej yang disediakan.
1: Betul.
0: Tapi kalau yang dari segi badal haji pula bagaimana?
1: Okay.
0: Ada yang tertanya-tanya juga ni.
1: Okey, sebelum tu untuk kata bagi pakej umrah ni juga jadi boleh terus hubungi di talian 016-282-3284 untuk dapatkan promosi hari ini. Sempena dengan 3 pendaftaran terawal bagi pakej umrah mampu pergi, kita nak bagi RM70 promosi ni seorang. Dan untuk pakej umrah sepanjang tahun, kita nak bagi RM150 seorang. Dan bagi pakej umrah An-Nisa, kita nak bagi untuk 3 pendaftaran terawal adalah RM60 seorang. Dan bukan itu sahaja, kita nak bagi juga untuk orang kata 5 yang orang kata mungkin datang dengan berkumpulan, kita nak bagi-bagi RM1,000 lah potongan untuk pakej umrah sepanjang tahun. Jadi bila kita sebut dengan perkataan badal haji ni, badal ni adalah gantian lah kepada arwah yang belum sempat menunaikan ibadah haji. Jadi alhamdulillah di Cakna Travel and Tours juga ada menawarkan pakej badal haji ataupun dipanggil upah haji lah. Dan alhamdulillah untuk tahun 1447 Hijrah baru-baru ni pun selesai dengan baik dan kita memperolehi feedback yang positif lah. Dan sekarang juga dalam proses untuk serahan cenderahati daripada Mekah, di mana sijil yang disahkan oleh pihak di sana lah. Daripada perwakilan di sana ada tanda tangan apa semualah. Dan kita pun ada agihkan juga video pergerakan secara umum kepada setiap pewaris yang berdaftar pakej badal haji bersama dengan Cakna Travel. Jadi untuk pakej badal haji di bawah kelolaan Cakna Travel, alhamdulillah untuk pendaftaran 1448 Hijrah kini dibuka. Mungkin ramai yang orang kata lama lagi ni, tahun depan ni ibadah haji ni. Jadi kena bermula daripada sekarang sebab kuota telah terhad, itu yang pertama. Dan juga kita mempunyai dua kategori package di mana kita mempunyai pelaksana yang bermau starting di sana dan ada juga pelaksana yang daripada Malaysia lah. Jadi untuk package badal haji, pada awalnya kita menawarkan package serendah RM3,500 DJ. Tapi untuk orang kata promosi early bird lah, sempena daripada sehingga 31 Julai ni sahaja, kita nak bagi potongan sehingga RM600. Di mana RM2,900 sahaja. Tapi tak perlu bayar RM2,900 sekarang ni. Bayar dulu deposit serendah RM300 untuk booking dulu. Dan alhamdulillah, orang kata sekarang pun dah ramai dah yang berdaftar. Dari segi orang kata daripada pelbagai negeri lah. Dan untuk pendaftar jangan risau, boleh sahaja ke pejabat yang berdekatan ataupun secara atas talian.
0: Jadi mungkin boleh kongsikan laman web ataupun laman sesawang bagi mereka yang nak tahu kan macam mana cara nak mendaftar tu.
1: Okey, untuk daftar boleh sahaja pergi ke laman sesawang kami di www.chaanatravel.com.my ataupun terus je hubungi tim saya di talian 016-282-3284. Seulang lagi sekali, 016-282-3284. Dan untuk pejabat, kita juga ada di pejabat urusan kami, iaitu di Wakaf Cik Yeh Kelantan, dan kita ada cawangan di Pasir Tumbuh Kelantan, Tanah Merah Kelantan, di Puncak Jalil Seri Kembangan Selangor, Jitra Kedah, Kuala Kangsar Perak, Kuantan Pahang, Jertih Terengganu. Dan insyaAllah kita akan buka beberapa cawangan lagi di Bangi dan Shah Alam, insyaAllah.
0: Baik, kita akan berehat seketika ya Encik Amirul. Nanti kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi nak tanya dekat Encik Amirul ni mengenai package-package yang ditawarkan. Jadi kepada saudara, kita akan kembali selepas ini. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyi Italik bersama dengan The Wanderers, Sumpah dan Janji.

0: Mestika Klasik.
1: Ya, Mestika Klasik, kita kembali semula bersama dalam rancangan Tajaan bersama dengan Cik Amirul Hakim, pengurus Amcakna Travel and Tour Sendirian Berhad. Tadi Cik Amirul dah kongsikan, mungkin ada yang nak tahu lebih lanjut lagi kelebihan package-package umrah ni. Sebab tadi ada package Anissa.
2: Betul.
1: Ramai yang tertarik sebenarnya ni. Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi.
2: Okey, jadi untuk package umrah Anissa seperti yang saya maklum tadi adalah dari wanita untuk wanita. Di mana khususnya adalah semua jemaah adalah wanita lah. Di mana kita pun menggunakan hotel yang berjarak dekat. Dan juga orang kata adanya liqa' mahabbah khusus umrah secara percuma sebelum pergi. Dan orang kata untuk kita tambah ilmu kita sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dan bukan itu sahaja, kita juga akan melawat 25 tempat ziarah Mekah dan juga di Madinah. Di mana kita juga mempunyai mutawif yang berpengalaman dan mutawifah yang berpengalaman lah. Dan insyaAllah pada 29 Ogos nanti pun kita akan terbangkan orang kata mutawif yang berpengalaman bersama jemaah. Dan juga kita bawakan juga pendaki viral iaitu Puan Jaslinda. Dan insyaAllah juga ada lagi peluang juga dan juga ruang untuk jemaah semua haji-haji yang ingin menunaikan umrah bersama dengan Ustazah Asma Hussein. Kita ada lebih kurang 5 seat sahaja lagi untuk penerbangan pada bulan Disember. Mungkin yang ada yang nak dapatkan tips rumah tangga ke tips percintaan ke, jadi bolehlah bersama dengan Ustazah Asma Hussein. Dan bukan itu sahaja, untuk penerbangan umrah 2027 juga telah pun dibuka. Andai kata ada yang nak pergi umrah Ramadan, kata kena rancang daripada sekarang lah. Jadi untuk penerbangan umrah juga kita mengambil deposit serendah RM300 seorang.
1: Tapi kalau dah bayar deposit kan, nak bayar, contohlah nak pergi untuk tahun depan, boleh bayar ansuran selepas itu.
2: Betul, kaedah pendaftaran, kaedah pembayaran juga secara ansuran lah. Dan kita ada juga plan pembayaran melalui RHB Bank. Anda kata perlukan hikmat nasihat, boleh terus hubungi di talian 016-282-3284 ataupun di talian saya sendiri 017-773-4526.
1: Ini juga termasuk kursus umrah secara percuma tanpa had, eh?
2: Betul, tanpa had. Kita datang je, kalau anda kata ada kursus umrah yang buat dekat sekitar pejabat, sekitar masjid ke, boleh je datang. Dan kita ada juga kata kursus umrah secara atas talian.
1: Oh, ada juga.
2: Betul. Jadi tiada masalah lah anda kata mungkin orang kata saya ni tak sempat lah nak pergi. Tak ada masalah, boleh sahaja join secara atas talian.
1: Jadi mungkin boleh kongsikan sekali lagi, mungkin ada yang dah terlepas tadi nak ambil nombor telefon ataupun laman sesawang kan, mungkin boleh kongsikan sekali lagi.
2: Okay, jadi buat ibu-ibu ayah-ayah di luar sana yang ingin daftar package umrah ataupun badal haji, jadi orang kata bolehlah terus hubungi di talian 016-282-3284 ataupun boleh sahaja layari laman sesawang kami di www.caknatravel.com.my ataupun nak ke Facebook ataupun mana-mana social media, boleh je type Cakna Travel and Tour. Sebab apa, di situ pun ada dikongsikan juga feedback-feedback jemaah lah. Orang kata mungkin daripada situ ibu-ibu ayah-ayah boleh tengok lah kata rating yang jemaah bagi. Dan juga alhamdulillah Cakna Travel and Tour tidak pernah gagal untuk terbangkan jemaah. Dan hari ini pun ada penerbangan untuk kategori umrah sepanjang tahun lah. Dan insyaAllah pada 29 Ogos dan juga 11 Ogos akan ada dua penerbangan lagi pada bulan Ogos nanti. Orang kata setiap bulan ni kita ada dua ke tiga penerbangan. Dan juga untuk umrah 2027, kita juga ada lebih kurang 6 penerbangan. Jangan risau. Boleh je pilih mana-mana tarikh yang bersesuaian dengan ibu ayah di luar sana. Dan jangan risau juga, orang kata Cakna Travel ni tak scam orang lah. Jadi orang kata ingat je beg warna merah, ingat Cakna Travel and Tours. Tapi yang penting huruf C lah. Bukan travel agency lain.
1: Ya. Tapi kalau nak apa, membuat pembayaran ataupun nak pergi ke mana-mana cawangan, perlu buat temu janji dulu ke bagaimana?
2: Okey, untuk orang kata lebih baik buat temu janji dulu lah. Tapi anda kata nak datang secara terus pun tak ada masalah. Tapi ikut kepada waktu operasi cawangan dan juga HQ lah. Jadi untuk orang kata lebih dekat ataupun lebih mudah, terus je buat orang kata temu janji di talian 016-282-3284. Memandangkan promosi pun masih lagi ada. Dan juga kita pun orang kata nak bagi deposit rendah Selalu kalau kita ambil pakej umrah ni, deposit RM1,000.
1: Mm-hmm.
2: Tapi hari ni kita ambil RM300 sahaja.
1: Mm-hmm.
2: Orang kata kena pula tengok dengan orang kata mutawif-mutawif yang berpengalaman, mutawif-mutawif muda ni, orang kata lebih kita rasa macam nak buat umrah ni lebih bersemangat sebenarnya. Mm-hmm. Sebab apa? Penceritaan daripada mutawif yang lebih muda ni, orang kata lebih dekat dengan kita sebenarnya. Orang kata dari segi penceritaan yang lebih jelas. Tak, dan kita pun ada mutawif-mutawif yang orang kata dah 30 tahun dalam bidang mutawif. Jadi tak perlu ragu-ragu lagi lah dalam nak membuat ibadah umrah bersama dengan Syakna Travel and Tours.
1: Itu dia. Terima kasih banyak untuk Encik Amirul Hakim. Kalau saudara nak dapatkan package-package yang telah pun diwar-warkan oleh Encik Amirul sebentar tadi, boleh dapatkan menerusi nombor telefon ataupun menerusi laman Sesawang, dan boleh terus ke Facebook Syakna Travel. Baik, terima kasih banyak Encik Amirul.
2: Sama-sama.
1: Dan kepada saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada.

0: Aku M Bakri, cepat tangkap Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soanku, terima kasih.

Lagu ciptaan Kasim Masdur dan liriknya ditulis oleh Yusnor F. Baru saja menghiburkan saudara S. Rosli, Ku Sayang Padamu. Membawa kita ke pukul 3.25 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.47 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang, Kuching Sarawak 4.12 minit petang, Johor Bahru Johor 4.37 minit petang, Kuala Terengganu 4.39 minit petang, Kuantan Pahang 4.40 minit petang, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka 4.43 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang, Ipoh Perak 4.48 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 4.50 minit petang. Baik saudara, selepas ini ada lagu nyanyian AB Abdullah dengan The Beats, lagu yang berjudul Menunggu. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Jaafar O bersama dengan The Click 4, lagu yang berjudul Kasih Terpisah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Nori Nor dengan Kerana Sentuhan, lagu rakaman pada tahun 1984, 3.40 minit petang. Selamat petang, Danny nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus mantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Bakar Botak yang berada di Labis Johor, Shidi yang berada di Alustar Kedah, Jamil Sabran yang berada di Sentul Kuala Lumpur, the one and only, kita ada Uncle Fauzi yang berada di Cyberjaya. Tak dilupakan juga Pak Tam Jamal Hashim yang berada di Felda Trolak Timur. Juga ada Yaakob Suti di Kuching Sarawak. Ada juga Nenek Norlin yang berada di Serendah Selangor. Tak dilupakan juga, selamat petang Dani nak ucapkan kepada Kak Rohani Ibrahim yang berada di Slim River. Juga ada kiriman daripada Kak Aslah Haji Abbas yang berada di Segamat Johor. Katanya nak buat ucapan terima kasih kepada kakak saya Saunah Haji Abbas atas layanannya semalam ke rumahnya di Taman Sri Siantan Durian Tunggal Melaka. Baik, selamat petang juga untuk Ibrahim Haji Awang. Tak dilupakan juga Hajah Mariam. Kita ada Kamaruzani yang berada di mana ni? Tak disebutkan tempatnya. Di Kebun Shah Alam. Jalan Kebun Shah Alam. Juga ada Asma Jamiran yang berada di Pagoh. Dan ramai lagi ni. Terima kasih kerana terus kekal berinteraksi bersama dengan saya seawal 2 petang tadi lagi. Apapun, kita akan teruskan lagi hiburan S. Ahmad bersama dengan The Wanderers Duniaku, lagu rakaman pada tahun 1973 dan merupakan lagu ciptaan Johari Saleh. Dan selepas itu kita dengarkan Don Aimin bersama dengan The Mix Mats, lagu yang berjudul Sunyi. Jangan pernah sunyi kerana Radio Klasik akan terus menghiburkan saudara 24 jam tanpa henti.

0: tak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Tiga 54 minit petang. Radio Klasik menggamit kenangan. Irama merentas zaman. Mestika Klasik, baiklah saudara. Itu dia tadi kita dah dengarkan lebih kurang 2 jam. Lagu-lagu petikan gitar rancak. Tentunya lagu-lagu irama pop ye-ye. Esok sekali lagi, 2 hingga 4 petang, saudara boleh dengarkan lagu-lagu irama pop ye-ye. Dan selepas pukul 4 petang nanti, seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Dan ada juga perkongsian dia ni nak kongsikan bersama dengan saudara, info menarik. Jadi kepada saudara tersetia dengar Radio Klasik, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Iraman On. Cincin emas telah diterima. Terus layan Mestika Klasik.

Jasmine Husin dengan Entah Bila Entah Di Mana. Entah di manalah kan. Tak sampai-sampai lagi. Mungkin saudara ada temu janji pada petang ini. Mungkin temu janjinya pada pukul 4 petang. Tapi tak sampai lagi. Kalau ada temu janji dan mungkin ada kesesakan lalu lintas waktu ini, maklumlah kepada rakan-rakan saudara ataupun mereka yang saudara temu janjinya pada hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya untuk hari ini. Dan saudara yang memandu juga nak diingatkanlah, kalau bawa kereta tu, janganlah ekori kenderaan di hadapan saudara dengan terlalu rapat, sebab ianya akan meningkatkan risiko kemalangan. Kerana kenderaan berat ni memerlukan jarak brek yang lebih panjang dan boleh menghalang pandangan saudara terhadap keadaan jalan di hadapan saudara. Apapun, amalkan pemanduan berkhemah dengan mengekalkan jarak selamat daripada kenderaan di hadapan saudara. Ingat, jarak yang selamat memberi saudara lebih banyak masa untuk bertindak balas dan membantu mengurangkan risiko kemalangan. Kekalkan jarak selamat, jangan ikut terlalu rapat sebabnya keselamatan lebih utama. Bagi saudara yang baru saja tiba di Lembah Klang, saudara boleh terus tukar frekuensi saudara kepada 87.7. Baik, kita akan terus dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Sementara nanti ada lagu nyanyian The Queens, 1000 Tahun Kan Ku Nanti. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Datuk DJ Dif Ingin Bersua, lagu rakaman pada tahun 1975.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

kerinduan dan kenangan yang sukar dilupakan. Walaupun belum senja lagi, waktu sekarang dah pun pukul 4:23 petang. Selamat petang, dia ni nak ucapkan kepada saudara. Mungkin ada yang baru saja dengar Radio Klasik waktu ini, katanya satu hari ni tak sempat nak dengar. Sekarang baru ada masa dengar Radio Klasik. Terima kasih. Walaupun baru dengar, tetapi terus memilih Radio Klasik sebagai pilihan saudara, dan pastinya kami akan terus memastikan saudara setia dengan Radio Klasik dengan memutarkan lagu-lagu yang terbaik akan kami sajikan khas untuk saudara. Baik, selepas ini ada lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, Senja Berulang Rindu, lagu rakaman pada tahun 1979. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini, Salimah Mahmud, Melati Suntingan. Terus layan Mestika Klasik.

0: Mastika Classic. Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Lagu paduan suara Katina Dahari bersama dengan Sugiman Chowhari, Kalau Jodoh Tak Kemana. 4.34 minit petang. Baiklah saudara, sementara nanti tepat pukul 4.46 minit petang, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tepat pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti utama 5 petang, dan selepas itu Dani akan kembali semula bersama dengan saudara.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kedikit. K-E-D-I-K-I-T. Kedikit. Kedikit adalah kedekut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Kak Sofia. Awal pagi sibuk nyapu halaman.
2: Biasalah, Saif. Sambil menyapu ni, Kak Sofia periksa juga kalau ada bekas yang menakung air kan. Sekarang ni kan kes denggi makin meningkat. Kita kena lebih peka, Saif.
1: Betul juga kan. Semalam masa rondaan, saya nampak ada beberapa rumah kosong penuh dengan bekas dengan tayar buruk.
2: Itulah tu.
1: Memang jadi tempat pembiakan lah nyamuk tu.
2: Itulah masalahnya. Di klinik pun kami menerima pesakit denggi. Hampir setiap hari tau. Ada yang datang dengan demam denggi, sakit sendi, muntah-muntah. Ada juga yang lewat dapatkan rawatan sampai keadaan dah jadi serius.
1: Sebab tu lah ramai orang ingat demam biasa je, Kak Sofia.
2: Kalau demam lebih 2 hari, terutamanya kalau sakit kepala, sakit belakang mata ataupun muncul bintik-bintik merah, jangan tunggu. Cepat dapatkan pemeriksaan di klinik ataupun hospital.
1: Sebab tu lah saya asyik selalu pesan kat Shima. Setiap hujung minggu, kita orang luangkan 10 minit periksa kawasan rumah. Longkang, pasu bunga, baldi, bekal minuman, semua kami tengok tau.
2: Bagus sangat tu. Sebenarnya Kak Saif, 10 minit seminggu tu dah cukup nak hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan lupa sental bekas air sekali tau. Sebab telur nyamuk boleh melekat dekat dinding bekas walaupun air dah dibuang.
1: Patutlah Kementerian Kesihatan selalu ingatkan perkara tu. Rupanya bukan sekadar buang air bertakung.
2: Ya, betul sangat-sangat. Denggi ni bukan masalah kita seorang. Kalau rumah kita bersih, tapi kawasan sekeliling penuh dengan tempat pembiakan nyamuk, kita tetap berisiko tau.
1: Saya ni sebagai anggota polis, pesan dekat penduduk ketika program komuniti, mencegah lebih mudah daripada berdepan kehilangan orang tersayang sebab denggi.
2: Tepat sekali tu, Saif. Jangan tunggu ahli keluarga sendiri dijangkiti baru nak bertindak. Kesedaran mesti bermula dari rumah.
1: Baiklah. Balik nanti saya nak periksa sekali lagi kat kawasan belakang rumah. Saya nak cadangkan jugalah Abang Ajis, Pak Mek semua kan. Kita sama-sama buat gotong royong sekitar taman kita hujung minggu ni.
2: Itu idea yang bagus. Pernah sekali. Bila semua bekerjasama, InsyaAllah kita dapat kurangkan risiko denggi dalam komuniti kita ni.
1: Sama-sama lah kita ingat. Luangkan 10 minit seminggu, hapuskan tempat pembiakan Aedes.
2: Saif, tolong cadangkan sekali pada Pak Mit. Siapkan sarapan untuk kita pagi tu. Kalau nak lagi ramai yang datang, Abang Ajis pun bolehlah sumbangkan kambing perap ke, apa ke, lembu patah tanduk ke jana.
1: Kalau sumbang sarapan tu bolehlah lagi. Kalau kambing perap tu, tumbang orang tua tu kan, Abang Ajis. Bukan tumbang sebab denggi, tumbang sebab kena keluar modal. Memang tak lah.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
4: Mestika Klasik sudah pun melepasi pukul 5 petang, 19 minit petang. Dia ni masih lagi temankan saudara, tapi untuk di jam yang terakhir ini, sebabnya selepas ini saudara akan ditemani Syazmil Izwan yang akan terus menemani saudara 6 petang hingga 12.30 malam dalam Ritma Klasik. Pejam celik dah pun masuk di jam yang terakhir. Kalau tadi kita dah pun dengar ulangan untuk cubit-cubit manja, esok ada lagi apa agaknya cerita di Taman Menggamit Kenangan. Jangan lupa untuk dengar 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Terima kasih untuk saudara yang terus setia bersama dengan kami, yang terus setia bersama dengan saya dari 2 petang sehinggalah di jam yang terakhir ini. Tapi tugasan saya berakhir sampai di sini sahaja. Sebelum saya nak tinggalkan saudara, untuk aku, dia dan lagu 5.30 minit petang nanti, kita ada kiriman daripada Aziz yang berada di Subang Jaya, merupakan terbitan Sabrina Arifin, disampaikan oleh Rohani Hamdan dengan tajuknya Antara Salam dan Al-Fatihah. Dengan 3 buah lagu yang akan diputarkan, Pelangi Petang Datuk Sudirman Haji Arsyad, Terima Kasih Teman Fauzia Latif, dan juga Kali Terakhir Ku Lihat Wajahmu, lagu nyanyian Uji Rashid. Baik, saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara. Semanis kata. Sampai di sini sahaja saya temankan saudara, insyaAllah minggu hadapan saya akan kembali sekali lagi menemani saudara. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: dari Kuching Sarawak.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik.

0: mewa di Radio Klasik.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Jika aku diminta memilih satu hari yang mengubah seluruh perjalanan hidupku, mungkin itulah harinya. 15 Jun 1996, aku melangkah masuk ke sebuah institusi pengajian tinggi awam di selatan tanah air dengan hati yang berdebar-debar. Semuanya terasa asing. Bangunan kolej yang belum aku kenali, wajah-wajah baru yang lalu lalang di koridor, dan sebuah bilik kecil yang bakal menjadi rumahku untuk beberapa tahun berikutnya. Sedang aku sibuk menyusun baju ke dalam almari besi yang berbau cat baru, terdengar suara memberi salam dari luar pintu. Aku berpaling, dan disitulah aku buat pertama kalinya melihat Ina. Dia berdiri sambil tersenyum manis. Tubuhnya kecil dan kurus, tidak terlalu tinggi, berkulit putih kuning dan berwajah ceria. Ada sesuatu tentang senyumannya yang membuatkan orang rasa tenang walaupun baru beberapa saat mengenalinya. "Hang bilik depan ni kah?" tanyanya dengan logat utara yang pekat. Aku mengangguk. "Baguslah. Kita satu kelas nanti." Aku tersenyum. Dalam hati aku berkata, "Peramahnya dia ni. Manalah aku tahu." Pertemuan singkat di muka pintu bilik itu akan menjadi permulaan kepada sebuah persahabatan yang bertahan hampir 3 dekad. Bilik Ina betul-betul bertentangan dengan bilik aku. Pada mulanya kami sekadar bertukar senyuman setiap pagi, kemudian berjalan ke kelas bersama. Selepas itu makan tengah hari bersama. Lama-kelamaan, hampir semua perkara kami lakukan bersama. Sebulan berlalu, entah bila dan bagaimana kami menjadi terlalu rapat. Kalau ke kelas, mesti bersama. Kalau ke kafe, bersama juga. Kalau keluar ke bandar hujung minggu, orang akan nampak kami berdua. Sampai ada yang bergurau, "Hangpa ni kembang lah." Kami akan ketawa besar mendengar usikan itu. Memang ada sedikit persamaan pada wajah dan fizikal kami, tetapi aku tahu hakikatnya kami berbeza. Ina seorang yang mudah disenangi, mudah didekati. Dia seperti cahaya yang sentiasa membawa keceriaan ke mana saja dia pergi. Dan aku, aku selalu merasakan aku bersinar sedikit kerana adanya dia di sisi. Hari-hari di kampus berlalu dengan pantas. Kami belajar bersama-sama, mengulang kaji hingga lewat malam, berkongsi nota, berkongsi rahsia, berkongsi air mata, berkongsi ketawa. Kadang-kadang kami ketawa sampai sakit perut hanya kerana perkara-perkara kecil yang langsung tak kelakar kepada orang lain. Dan kalau ada satu perkara yang membezakan kami, aku ni memang penakut sedangkan Ina sangat berani. Zaman kolej dahulu, asrama kami pernah kecoh dengan pelbagai cerita mistik. Ada sahaja kisah yang dibawa dari blok sebelah. Ada yang nampak itulah, ada yang terdengar inilah. Aku pula jenis yang mudah percaya dan susah tidur apabila mendengar cerita-cerita begitu. Ketika itulah Ina menjadi penyelamatku. Hampir setiap kali aku ketakutan, dia akan datang menemani aku tidur. "Dahlah tu, hang ni banyak tengok cerita hantu lah ni," usiknya. Kemudian dia akan tidur dengan tenang, sedangkan aku masih terkebil-kebil memandang siling. Kehadiran Ina membuatkan aku rasa selamat. Seolah-olah, selagi dia ada di sebelah, tiada apa yang perlu aku takutkan. Itulah persahabatan kami, dunia kami sendiri. Aku masih ingat suatu petang ketika kami pulang dari outing di bandar. Bas yang kami naiki bergerak perlahan membelah kesesakan jalan raya. Tiba-tiba Ina bersuara, "Aku nak berhenti belajar lah." Aku menoleh. "Kenapa?" "Aku dah dapat kerja. Aku nak kerja." Aku terdiam. Aku sedih. Aku tidak dapat membayangkan hari-hari tanpa Ina. Tetapi hidup mempunyai rancangannya sendiri. Dan akhirnya, kami sama-sama membuat keputusan yang tidak pernah kami bayangkan ketika mula menjejakkan kaki ke kampus dahulu. Kami berhenti belajar dan kami bekerja. Akhirnya, masing-masing berkahwin. Namun satu perkara tidak pernah berubah, persahabatan kami. 5 tahun berlalu, kemudian 10 tahun, kemudian 20 tahun, dan kami masih menjadi tempat bercerita antara satu sama lain.

Setiap petang ketika terperangkap dalam kesesakan jalan raya selepas pulang bekerja, telefon pasti berbunyi. Hang, kat mana ni? Atas jalan lagi. Kemudian bermulalah perbualan yang kadang-kadang berlarutan sehingga kami tiba di rumah masing-masing. Tentang kerja, tentang anak-anak, tentang suami, tentang ibu bapa, tentang resipi baru, tentang jiran sebelah rumah, tentang apa sahaja. Perkara-perkara kecil yang mungkin tidak penting kepada orang lain tetapi cukup bermakna kepada kami. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, suara Ina sentiasa terasa seperti sebuah tempat untuk aku pulang. Penghujung tahun 2009, aku menyambung pengajian di peringkat sarjana. Ditakdirkan Allah, pada masa yang sama, rumah tangga aku sedang bergelora. Hari-hari yang aku lalui terasa begitu berat, apatah lagi bagi aku yang bergelar seorang mahasiswi pada ketika itu. Ada kalanya aku menangis sendirian. Ada ketika aku rasa terlalu lelah untuk meneruskan semuanya. Tetapi Ina tidak pernah pergi, tidak pernah. Ketika aku hampir tenggelam dalam kesedihan, dia menjadi tangan yang menarik aku kembali ke permukaan. Ketika aku hilang arah, dia menjadi suara yang mengingatkan aku bahawa aku masih ada harapan. Kadang-kadang dia hanya mendengar, dan anehnya, itu sudah cukup untuk membuatkan aku kuat semula. Terima kasih sahabatku Ina, kerana menyayangiku dalam bentuk persahabatan yang paling tulus dan tanpa syarat. Sepanjang perjalanan hidup kami, terlalu banyak kenangan yang tercipta. Solat tarawih bersama di masjid negeri, berkongsi makanan dalam satu pinggan, tidur berkongsi bantal, ketawa sehingga larut malam, menangis ketika diuji, meraihkan kegembiraan bersama-sama, juga menanggung kesedihan bersama. Begitulah kami, tanpa sempadan, tanpa jarak. Kadang-kadang aku akan memandangnya lalu berkata, "Eratkan kita ni, Ina?" Dan dia hanya tersenyum. Senyumannya aku kenal sejak tahun 1996. Oktober 2022, ayahku jatuh sakit. Dan pada 12 November 2022, aku kehilangan insan yang sangat aku sayangi. Ketika dunia terasa gelap dan kosong, Ina sekali lagi ada di sisiku. Dia datang, dia duduk bersama-sama keluargaku. Kami mengaji bersama. Dia menemaniku sepanjang malam. Dia memegang erat tanganku ketika aku tidak mampu berkata apa-apa. Sebelum pulang, dia memelukku. "Sabarlah, Allah sayang abang." Dan malam itu, kami menangis bersama. Sebulan kemudian, Disember 2022, aku berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, Ina menghantar mesej memohon maaf kerana tidak dapat menghantarku. Tidak lama kemudian, telefon aku berbunyi. Dia memasukkan sejumlah wang ke dalam akaunku. Aku tergamam. "Ya Allah, banyaknya." Air mataku hampir gugur. Begitulah Ina. Dia selalu memberi tanpa banyak bicara. Sebelum penerbangan, muncul panggilan video daripadanya. Aku tidak sempat menjawab. Ketika itu aku tidak tahu bahawa panggilan yang tidak sempat aku jawab itu akan menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Di Mekah, aku menghantar gambar Kaabah kepadanya. "Aku doakan hang sekeluarga juga akan dijemput menjadi tetamunya nanti ya." Dia membalas dengan penuh teruja. Dan aku tersenyum membaca mesej itu. Aku pulang ke tanah air pada 2 Januari 2023. Dalam perjalanan pulang, aku teringat hari lahir Ina yang semakin hampir. Aku keluar ke bandar S membeli sebiji kek dengan niat untuk menghantar ke pejabatnya sebagai kejutan sempena hari lahirnya yang bakal tiba. Aku menelpon Ina. Dia tidak menjawab. Aku pulang dengan sedikit rasa kecewa dan sedih. Petang itu dia menelpon semula. Tetapi kali ini aku pula yang tidak menjawab. Entah kenapa. Mungkin ada sedikit rajuk yang tidak bersebab. Malam itu kami berbalas mesej seperti biasa.
Dia memberitahuku bahawa dia agak sibuk untuk seminggu dua ini. Tak apa, Ina. Aku faham.

0: Malam itu kami berbalas mesej seperti biasa. Dia memberitahuku bahawa dia agak sibuk untuk seminggu dua ini. Tak apa, Ina. Aku faham. Keesokan paginya, semasa di pejabat, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Alahai, macam mana boleh terlupa ni? Hai. Aku merungut sendirian. Ku capai telefon dan mencari nama Ina. Aku type ucapan selamat hari lahir kepadanya. Birthday kau esok lah. Dia membalas dengan gurauan. Aku ketawa. Macam mana aku boleh lupa ni tarikh lahir Ina 5 Januari, bukan 4 Januari. Hei, aku menepuk dahi. Aduhai, silap rupanya. Aku ni jet lag lagi kot, rungut aku dalam hati. Belum pernah lagi aku lupa tarikh hari lahir Ina. Kerana tarikhnya cuma selang sehari daripada tarikh hari lahir suamiku. Ina memberitahu sedang berada di Bandar P atas urusan kerja dan akan pulang petang itu. Aku sempat berpesan, "Hati-hati di jalan raya ya Ina. Esok kita makan sama-sama tau. Celebrate birthday hang." Aku sudah pun menempah 2 biji pavlova kegemarannya. Petang itu aku tiba di rumah. Kek yang ditempah sudah sampai. Dalam hati aku berkira-kira nak ke rumah Ina selepas solat isyak untuk menghantar kek itu kepadanya. Ketika aku sedang membelik kotaknya, telefon bimbitku berbunyi. Nama yang tertera di skrin membuatkan aku tersenyum. Ina. Waktu menunjukkan jam 6.18 petang. Memang waktu-waktu petang macam inilah kami akan berborak di talian seusai waktu pejabat. Sahabat yang hampir setiap hari menelefonku pada waktu-waktu begitu. Sahabat yang suaranya sudah menjadi sebahagian daripada rutin hidupku. Tetapi deringan panggilan petang itu terlalu singkat. Terputus sebelum aku sempat menjawab. Aku biarkan sahaja. Dalam hati aku berfikir, takpelah, malam nanti boleh sembang lama. Namun, mana mungkin aku tahu Allah sedang menyusun sebuah takdir yang tidak pernah terlintas dalam fikiranku. Takdir yang akhirnya mengajar aku bahawa perancangan Allah sentiasa mengatasi segala perancangan manusia. Selepas maghrib, telefon berbunyi lagi. Kali ini daripada suamiku. Suaranya bergetar. Awak dah tahu pasal Ina? Duniaku seperti berhenti berputar. Ina kemalangan. Aku rasa seluruh tubuhku menggigil. Aku cuba mencari semula panggilan dari Ina petang tadi. Tiada. Kenapa tiada dalam senarai panggilan? Aku pasti aku lihat panggilan dari Ina petang tadi. Kenapa tiada? Ya Allah, menggeletar tanganku. Aku telefon nomornya berkali-kali. Akhirnya, seseorang menjawab. Dan yang pasti, itu bukan suara Ina. Ina dibawa ke hospital K. Ketika itu aku masih percaya yang aku sempat bertemu dengannya. Aku meraung, aku berdoa, aku berharap, aku menafikan, aku cuba meyakinkan diri bahawa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi malam itu, apabila aku sampai ke rumahnya, aku melihat ramai orang memenuhi halaman. Dan di satu sudut rumah itu, terbaring kaku seorang sahabat yang pernah menjadi sebahagian besar dalam hidupku. Ina sahabat aku. Sahabat dunia akhiratku. Ina, kau pergi terlalu cepat. Membawa bersama segala cerita yang belum sempat kita habiskan. Segala rancangan kecil yang masih tersimpan. Segala ketawa yang belum sempat kita kongsi lagi. Kau tinggalkan aku di sini, Ina. Dengan kenangan yang terlalu hidup untuk aku lupakan. Dan kerinduan yang terlalu dalam untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Aku
1: dia melepaskanku.
0: Malam itu selepas pulang dari majlis tahlil di rumahmu, aku duduk lama di dalam kereta. Aku rasa kehilangan, terlalu kehilangan. Kerana buat pertama kali selepas hampir 30 tahun, aku kehilangan tempat aku berkongsi cerita. Aku kehilangan orang pertama yang akan aku hubungi apabila ada berita gembira. Dan orang pertama yang akan aku cari apabila hati aku terluka. Aku tidak mampu berfikir. Aku hanya menangis. Menangis. Dan menangis. Tiba-tiba aku teringat malam-malam di kolej dahulu. Ketika aku takut hendak tidur. Ketika aku menarik selimut sampai ke muka. Dan kau akan ketawa sebelum berkata, "Dahlah tu, tidaklah. Kalau ada apa-apa, aku ada." Malam tu, untuk pertama kalinya, selepas hampir 30 tahun, aku mencari-cari suara itu. Tetapi yang tinggal hanyalah kenangan. Terima kasih, Ina, kerana hadir dalam hidupku. Kerana menjadi sahabat yang Allah pinjamkan selama hampir 30 tahun. Kerana mengajar aku bahawa persahabatan yang ikhlas itu benar-benar wujud. Kau seorang isteri yang taat, seorang menantu yang sangat baik, seorang ibu yang penyayang, dan seorang sahabat yang terlalu baik dan tiada galang gantinya. Semoga setiap kebaikanmu menjadi cahaya yang menerangi alam barzahmu. Semoga Allah membalas segala kasih sayang yang kau berikan dengan ganjaran yang paling indah di sisinya. Rehatlah sahabatku Ina. Aku tahu kau juga lelah dengan segala ujian dunia. Kini pusaramu menjadi tempat aku meletakkan rindu. Dan setiap kali aku menziarahimu, aku akan teringat gadis yang pernah memberi salam di muka pintu bilik kolej pada Jun 1996. Gadis yang datang dengan sebuah senyuman tanpa sedar menghadiahkan aku persahabatan yang paling berharga sepanjang hidupku. Ina, aku mahu kau tahu aku masih di sini. Masih menyimpan setiap kenangan kita. Masih menyebut namamu dalam setiap doaku. Dan aku akan sentiasa merinduimu hingga tiba hari Allah mempertemukan kita semula. InsyaAllah. Sahabatku Ina, hampir 3 tahun aku mengambil masa untuk menulis kisah ini. Bukan kerana aku sudah melupakanmu, tetapi kerana aku belum cukup kuat untuk mengingatimu tanpa menangis. Al-Fatihah buat sahabat syurgaku, Haslina binti Hashim. Sahabat yang Allah pinjamkan untukku selama hampir 3 dekad. Dan semuanya bermula dengan satu salam di muka pintu sebuah bilik kolej pada 15 Jun 1996.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini hari Rabu yang bertarikh 22 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik menggamin kenangan. Nama saya Syazmin Izzuan yang akan bersiaran sekarang ini menerusi Ritma Klasik bermula pukul 6 petang ini hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga saya ucapkan buat Suraya ataupun Diani Shazlina yang baru sahaja selesai tugasan temankan saudara. Walau di mana sahaja saudara berada ketika ini, sama ada yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, yang masih bertugas, ada juga yang menikmati minum petang bersama dengan keluarga ataupun sekadar berehat di rumah, saya ucapkan semoga segala urusan saudara dipermudahkan. Buat yang sedang berada di jalan raya ketika ini, yang tengah memandu, pandulah dengan cermat, sentiasa utamakan keselamatan dan berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan saudara. Biar lambat, asalkan selamat tiba ke destinasi. Teruskan bersama-sama dengan saya sepanjang 6 jam saya bersiaran ini. Banyak lagu-lagu malar segar yang akan mengimbau kenangan indah dan menceriakan waktu santai saudara. Dan saya nak mulakan Ritma Klasik saya bersama-sama dengan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, lagu yang bertajuk Berdendang Dalam Tangisan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum dan selamat petang, Cik Amir.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudi bersama-sama Bella dalam Biz On Air Taman Menggamit Kenangan petang ni. Encik Amir merupakan pemilik bengkel kenderaan kan?
2: Ya, saya.
1: Jadi boleh Encik Amir kongsikan dengan pendengar Radio Klasik bagaimana perniagaan Encik Amir bermula dan sejak bila?
2: Okey, saya Amir. Saya dikenali sebagai Tomeng dan nama kedai saya adalah Tomeng Auto Garage. Selepas saya berkhidmat selama 20 tahun, 3 tahun di Hyundai Service Center, 17 tahun di Toyota Service Center, berbekal pengalaman dalam diagnose, sabar shooting dan banyak model Toyota, saya buka bengkel specialist Toyota di Seksyen 30, Jalan Kebun Shah Alam, bagi menyediakan perkhidmatan yang lebih fokus berkualiti. Sekarang ni musim viral, kita kena pastikan produk yang kita nak buat tu adalah kita biasa dengan dia.
1: Berbekalkan pengalaman yang lama tu kan, mesti ada banyak cabaran. Boleh tak kongsi apa cabaran-cabaran yang pernah dihadapi?
2: Panjang perjalanan perniagaan saya ni, cabaran utama adalah dalam segi kita nak membangunkan nama Tomeng Auto Garage tu, dalam segi modal dan pemasaran dan memastikan konsisten kita dengan pelanggan macam mana kan. Tapi setiap cabaran tu memberi pengalaman berhargalah, memperkukuhkan pengurusan dalam segi kewangan, meningkatkan mutu servis dan bagi lagi kepercayaan pelanggan lah dalam segi segala pengurusan kenderaan lah. Kebanyakan customer saya ni dia dah confident dengan cara saya, dengan apa yang saya buat untuk kereta dia. Sebab tu customer saya datang daripada Singapura, Kuantan, Perlis, sanggup datang jauh-jauh sebab saya ada kelebihan yang orang lain tak ada. Contoh, ada setengah problem bunyi-bunyi ni, dia orang tukar terlalu banyak part. Macam saya buat adjustment boleh hilang. Macam itulah. Sebab saya pakar dalam diagnose bunyi lah. Sebab tu kebanyakan bunyi yang pelik-pelik berlaku pada kenderaan. InsyaAllah boleh settle lah. Itu yang buat orang lagi percaya pada saya lah. Saya trade macam ni, contoh owner akan ada problem kenderaan atau nak servis sebagainya, dia akan WhatsApp saya dan buat appointment macam biasalah. And then saya akan buat A to Z pada kenderaan dia orang. Dan saya akan bertanya pada customer, ada tak problem-problem apa ni semua. Tapi yang penting, komunikasi dengan customer sangat penting lah. Dalam segi budi bicara. Dan kita treatkan dia dalam, jangan terlalu 100% macam kawan. Sebab dia sebagai customer dan kita treat dia dengan half daripada kawan, half daripada customer. Supaya dia selesa dengan kita. Selalunya customer akan WhatsApp buat appointment dengan saya, dia bagi tarikh bila nak datang ni semua, atau tiba-tiba urgent last minute boleh masuk walk in tapi dengan masa-masa yang tertentu, sebab saya tak nak berlakunya customer tunggu terlalu lama. Sebab customer saya kebanyakannya yang sanggup datang dia jauh-jauh, dia orang tak nak menunggu lama sebab datang dia jauh kan. Saya akan pentingkan orang yang appointment dululah. Yang walk in dia akan stay sekejap dan saya akan beritahu dengan dia, okey, hari ni kereta banyak, boleh walk in dengan syarat kena tunggu sekejap lah sebab mungkin orang ramai kan. Perkhidmatan kami banyak pada servicing, replace part, diagnose dan sebagainya lah. Lepas tu kami ada perkhidmatan aircon, servis aircon, sebab kami punya technician untuk servis aircon ni berpengalaman 13 tahun. Staff saya ni Chinese, nama dia Leong, dia pakar bagi aircon.
1: Bengkel buka pukul berapa, tutup pukul berapa?
2: Bengkel saya dia agak pelik sikit lah sebab kita tahu ya, Selangor, KL ni kan kita pagi bekerja masa kan. Saya antara Isnin hingga Jumaat saya buka pukul 2 petang sampai 10 malam. Hari Sabtu pukul 10 pagi hingga 6 petang. Ahad saya tutup.
1: Boleh tak kongsikan harga servis sekitar berapa di bengkel Encik Amir ni?
2: Okey, harga saya sekitar daripada RM200 hingga RM400, itu je. Sebab level saya ni level tak adalah CBU specialist sangat lah. Sebab kebanyakan kereta kenderaan yang masuk ke workshop saya ni semuanya kereta-kereta CBU paling banyak. Tapi label car saya tidak seperti CBU punya label lah. Kita kena tengok rate harga kawasan kita tu je lah. Dan ada problem-problem kecil-kecil yang simple-simple saya selalunya tak cas lah. Itu antara budi bicara saya dengan customer selalunya lah.
1: Okay, baik. Sebelum kita akhiri Biz On Air hari ni, boleh tak Encik Amir kongsikan media sosial ataupun nombor yang boleh dihubungi?
2: Boleh WhatsApp saya dengan nombor 012-671-5810. Di TikTok saya, Tomeng Auto Garage. Facebook saya, ramai kenali saya daripada Facebook adalah Amirda Khalisha. Diorang ramai kenal dengan nama itu. Lokasi saya dekat Seksyen 30 Jalan Kebun, bersebelahan dengan Kota Kemuning. Google saja atau Waze, type je Tomeng Auto Garage.
1: Terima kasih sudi bersama-sama Bella dalam Biz On Air Taman Menggamit Kenangan petang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Radio Klasik Menggamit Kenangan.

9 minit petang ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara menerusi segmen Rima Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang sedang menikmati minuman petang pada waktu ini, selamat menjamu selera saya ucapkan. Yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, saya doakan semoga saudara selamat sampai ke destinasi. Yang ini kiriman ucapan daripada Muhammad Zahari, Bandar Tasik Puteri Rawang. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Dan hari ini KL agak mendung sedikit, hujan rintik-rintik. Rutin biasa saya petang-petang macam ni dalam perjalanan balik kerja dari KL ke Bandar Tasik Puteri, sambil layan jam dan juga sambil layan lagu-lagu segar di Radio Klasik. Hilang sikitlah stres sebab layan Radio Klasik. Terima kasih Muhammad Zahari. Dan seterusnya kita juga ada Kak Mas dari Semenyih juga mendengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Sama juga buat Abang Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, Makcik Normala dari Taman Meru 2 Ipoh Perak, sambil minum petang dengan suami. Dan untuk pengetahuan Syazmil, suami beransur sihat, dua kali masuk ward Hospital Raja Permaisuri Bainon. Dan minum kopi saya adalah petang ni kopi bersama dengan keropok goreng di samping buah rambutan yang dah berpenghujung. Terima kasih buat juruhebah bertugas pada petang ini sama-sama. Baiklah saudara, saya ini hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Nur Sheila Amin dengan lagu yang bertajuk Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menjamin kenangan.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Lagu yang membawa kita ke tahun 1993 daripada Norzila binti Haji Aminuddin ataupun Ella dengan lagu yang bertajuk Dua Insan Bercinta baru saja menghiburkan saudara. 6.53 minit petang, ucapan daripada Manizah binti Latif yang berada di Kampung Permatang Pusu Melor, Kelantan. Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Sekarang ini tengah berehat-rehat sambil minum petang, makan goreng pisang panas bersama dengan keluarga, adik beradik sambil mendengar lagu-lagu di Radio Klasik. Terima kasih. Juga saya nak menyapa Nin Manjari yang berada di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Juga buat Kak Hajah Halijah di Sungai Perak. Katanya cuaca dekat Sungai Perak hujan petang ni. Dan minum petang saya adalah makan ubi kayu rebus dan minum air kopi sahaja. Dan seterusnya, siapa lagi ni yang nak hantarkan kiriman WhatsApp? Tak ada nama kat sini. Katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas, lagu-lagu terbaik pada petang ini. Saya dalam perjalanan nak menuju ke Seremban Negeri Sembilan, baru saja selesai tugasan. Terima kasih menghiburkan kami sama-sama. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Bloodshed dengan lagu yang bertajuk Sri Kandi Cintaku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Dalam cerita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.

0: semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar, mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 210 hingga 213.

0: قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan keadaan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka, dan kepada Allah jua kembalinya segala urusan.

Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Sedang mereka masih ingkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Zuin.

kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya.

0: Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus menurut undang-undang peraturannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamen kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu, Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.50 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.52 minit malam dan Kuching, Sarawak 8.8 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. 7:53 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih menjadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah saudara, jangan tukar frekuensi, jangan alih siaran sebab apa, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya seperti biasa pada pukul 8 hingga 9 malam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas untuk saudara. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Ini dia daripada Misha Omar dengan lagu yang bertajuk Pulangkan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara Muslimin dan Musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kedikit. K-E-D-I-K-I-T. Kedikit. Kedikit adalah kedekut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, dia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut babitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran, fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Go Sun Huat, Shevon Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15-16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Klasik Disha Alam 98.3. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Ya, Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Radio Klasik, siaran yang sentiasa mengiringi malam saudara dengan lagu-lagu malas segar pilihan sepanjang zaman. Dah pun pukul 9:16 malam. Ada yang masih lagi di tempat kerja meneruskan shift malam demi mencari rezeki buat keluarga. Jadi saya ucapkan selamat bekerja, dan buat yang sedang memandu menuju ke destinasi, tak kiralah ke mana destinasi saudara, pandulah dengan cermat dan sentiasa utamakan keselamatan. Yang sedang menikmati makan malam bersama dengan si-isi keluarga, selamat menjamu selera saya ucapkan. Manakala yang sedang berehat di rumah, inilah waktunya untuk melapangkan fikiran sambil menikmati alunan-alunan lagu yang menggamit kenangan. Dan sekarang ini saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 1994, lagu nyanyian daripada Teacher's Pet dengan lagu yang bertajuk Warisan Wanita Terakhir. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamin kenangan. 9.45 minit malam ketika dan waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Sebelum saya teruskan dengan rangkaian lagu-lagu yang terbaik, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peniaga-peniaga di seluruh negara yang setia memasang Radio Klasik di premis perniagaan saudara. Terima kasih kerana menjadikan Radio Klasik sebagai peneman yang menghiburkan para pelanggan sama ada di kedai makan, restoran, kedai runcit, bengkel mahupun di mana-mana sahaja. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga buat warga stesen minyak yang turut memilih Radio Klasik sebagai halwa telinga ketika bertugas dan juga melayani pelanggan. Dan saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, lagu yang diterbitkan pada tahun 1998, lagu nyanyian daripada Dato' Awi, lagu yang bertajuk Terima Kasih. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cantik jeli.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan dah pun pukul 10:05 malam dan seperti yang saya janjikan, sekarang ini kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik yang mana lagu-lagu daripada petikan filem Melayu klasik dan rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan saya nak mulakan nostalgia di Klasik dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem yang bertajuk Nasib? Filem ini diterbitkan pada tahun 1949, yang mana filem Nasib ini mengisahkan Kasim, seorang pemuda yang dihalau dari rumah oleh abang dan kakak iparnya akibat fitnah dan perebutan harta pusaka keluarga. Bersama dua orang sahabatnya, Kasim mencari rezeki sebagai nelayan, namun mereka terdampar di sebuah pulau selepas perahu mereka karam. Di pulau itu pula, mereka menemui tempat persembunyian lanun dan harta rampasan yang mengubah perjalanan hidup mereka. Filem ini mengentengahkan tema ketabahan, keadilan, persahabatan dan bagaimana takdir akhirnya memihak kepada orang yang sabar dan jujur. Lagu yang bertajuk Asmara Bergelora, nyanyian daripada Nona Asiah bersama dengan Tan Sri P. Ramlee. Lagu ini memulakan nostalgia di Klasik.

nang dudo aman. Gohet di kota belok kiri belok kanan. Perlu melele bawa beca cari makan. Wale mantu kenal perempuan kebrit banyak jadi langganan. Oh wale man tarik beca cari sewa pagi petang lonceng sini lonceng sana tunggu di sembang. Oh wale man baju belang tukang cemberang hidung besar misai panjang telinga lebar mata keranjang. Oh wale man bila lihat perempuan jahat kejar cepat macam kilat hingga dapat dia mengurat. Oh wak leman sakit hati bawa sewa dua bayi mabuk tu diwak berkelahi hilang gigi. Tapi kalau malam minggu beca jak tak mau tahu pakai sepatu songkok bal

0: saja tak mau tahu, pakai sepatu songkok baldu baju biru. Siapa sangka tukang becawak leman kepet nyonya mabuk ganja whisky soda foya foya. Oh wak leman, tak tahu untung, kena potong. Gila perempuan habis tinggal celana pontong. Oh wak leman, bawa beca siang malam cari sewa.
1: Nostalgia di klasik.
2: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Onde, onde, garis kemana?

0: Ole, ole, cari bata. Ilang kuat saya tak peduli. Ole, ole, cari Bogor. Tuana pergi cari mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 10-20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara menerusi nostalgia di Klasik dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Nur Asmara? Filem ini diterbitkan pada tahun 1949, yang mana filem Nur Asmara mengisahkan Omar, seorang guru muzik yang mengajar seorang gadis bernama Rokiah bermain alat biola. Ketika menjalankan tugasnya, Omar berkenalan dengan kakak Rokiah yang bernama Zahra, lalu mereka saling jatuh cinta. Namun, hubungan mereka diuji oleh pelbagai cabaran dan dugaan yang menimbulkan konflik, salah faham serta pengorbanan sebelum cinta mereka menemui penyelesaian. Filem ini menampilkan tema percintaan, kekeluargaan dan ketabahan dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Lagu yang bertajuk Bulan Bintang, lagu nyanyian daripada Ahmad Sibi, semuanya untuk saudara menerusi nostalgia di Klasik.

Lagu nyanyian daripada Nona Asiah Rahmah Ali dan Wahid Sati, lagu yang bertajuk Lembu Patah Tanduk. Lagu itu menghiasi filem Badang 10, 33 minit malam ketika dan waktu ini. Dan saya nak teruskan nostalgia di klasik dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Pelangi yang diterbitkan pada tahun 1951, yang mana filem Pelangi mengisahkan seorang pemuda yang melarikan diri dari kampung kerana enggan dipaksa berkahwin dengan sepupunya. Setelah tiba di Singapura, dia bekerja sebagai penyanyi di sebuah restoran dan jatuh cinta dengan seorang penyanyi wanita. Namun, keadaan menjadi rumit apabila sepupunya turut datang ke Singapura dan bekerja di restoran yang sama. Tanpa menyedari identiti sebenar sepupunya itu, pemuda tersebut mula jatuh hati kepadanya. Konflik menjadi semakin kompleks apabila pengurus restoran juga menaruh perasaan terhadap wanita tersebut, lalu tercetusnya persaingan cinta yang penuh dengan salah faham dan dilema. Lagu ini nyanyian daripada Ismail Mukasim, lagu yang bertajuk Kasih Mesra. Semuanya untuk saudara menerusi nostalgia di klasik.

0: ungkapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Nostalgia di klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.55 minit malam ketika dan waktu ini. Nampaknya saudara, untuk ruangan nostalgia di Klasik telah sampai ke penghujungnya. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara selama satu jam. Dan sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di Klasik pada malam ini, ingatkah saudara dengan filem Nasib Si Labu-Labi yang diterbitkan pada tahun 1963? Lagu ini menghiasi filem tersebut, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Aci Aci Buka Pintu. Sekian saja daripada saya, Syazmin Izwan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Dengar lagu, petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, Rusna dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mami tak pandai nyanyi dah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

0: sejarah mungkin berpula.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita akan bermula pada ayat 25 sehingga ayat 32 surah Rum juzuk 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَعَى كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Yang kedua, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah yang telah Allah Ta'ala jadikan. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 27. Orang-orang kafir tidak percaya bahawa Allah akan membangkitkan kembali manusia setelah kematian. Maka dari itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahawa Allah yang memulai penciptaan dan Dia Maha Kuasa untuk membangkitkannya kembali. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi pelajaran-pelajaran yang kita boleh perolehi bersama dan juga bacaan Al-Quran kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh limpah kebaikan daripada Allah Ta'ala. Dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kedikit. KEDIKIT. Kedikit. Kedikit adalah kedekut.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Jika aku diminta memilih satu hari yang mengubah seluruh perjalanan hidupku, mungkin itulah harinya. 15 Jun 1996, aku melangkah masuk ke sebuah institusi pengajian tinggi awam di selatan tanah air dengan hati yang berdebar-debar. Semuanya terasa asing. Bangunan kolej yang belum aku kenali, wajah-wajah baru yang lalu-lalang di koridor, dan sebuah bilik kecil yang bakal menjadi rumahku untuk beberapa tahun berikutnya. Sedang aku sibuk menyusun baju ke dalam almari besi yang berbau cat baru, terdengar suara memberi salam dari luar pintu. Aku berpaling, dan disitulah aku buat pertama kalinya melihat Ina. Dia berdiri sambil tersenyum manis. Tubuhnya kecil dan kurus, tidak terlalu tinggi, berkulit putih kuning dan berwajah ceria. Ada sesuatu tentang senyumannya yang membuatkan orang rasa tenang walaupun baru beberapa saat mengenalinya. "Hang milik depan ni kah?" tanyanya dengan logat utara yang pekat. Aku mengangguk. "Baguslah. Kita satu kelas nanti." Aku tersenyum. Dalam hati aku berkata, "Peramahnya dia ni." Manalah aku tahu, pertemuan singkat di muka pintu bilik itu akan menjadi permulaan kepada sebuah persahabatan yang bertahan hampir 3 dekad. Bilik Ina betul-betul bertentangan dengan bilik aku. Pada mulanya, kami sekadar bertukar senyuman setiap pagi, kemudian berjalan ke kelas bersama. Selepas itu, makan tengah hari bersama. Lama-kelamaan, hampir semua perkara kami lakukan bersama. Sebulan berlalu. Entah bila dan bagaimana, kami menjadi terlalu rapat. Kalau ke kelas, mesti bersama. Kalau ke kafe, bersama juga. Kalau keluar ke bandar hujung minggu, orang akan nampak kami berdua. Sampai ada yang bergurau, "Hang pa ni kembang lah." Kami akan ketawa besar mendengar usikan itu. Memang ada sedikit persamaan pada wajah dan fizikal kami, tetapi aku tahu hakikatnya kami berbeza. Ina seorang yang mudah disenangi, mudah didekati. Dia seperti cahaya yang sentiasa membawa keceriaan ke mana saja dia pergi. Dan aku, aku selalu merasakan aku bersinar sedikit kerana adanya dia di sisi. Hari-hari di kampus berlalu dengan pantas. Kami belajar bersama-sama, mengulang kaji hingga lewat malam, berkongsi nota, berkongsi rahsia, berkongsi air mata, berkongsi ketawa. Kadang-kadang kami ketawa sampai sakit perut hanya kerana perkara-perkara kecil yang langsung tak kelakar kepada orang lain. Dan kalau ada satu perkara yang membezakan kami, aku ni memang penakut sedangkan Ina sangat berani. Zaman kolej dahulu, asrama kami pernah kecoh dengan pelbagai cerita mistik. Ada sahaja kisah yang dibawa dari blok sebelah. Ada yang nampak itulah, ada yang terdengar inilah. Aku pula jenis yang mudah percaya dan susah tidur apabila mendengar cerita-cerita begitu. Ketika itulah Ina menjadi penyelamatku. Hampir setiap kali aku ketakutan, dia akan datang menemani aku tidur. "Dahlah tu, hang ni banyak tengok cerita hantu lah ni," usiknya. Kemudian dia akan tidur dengan tenang, sedangkan aku masih terkebil-kebil memandang siling. Kehadiran Ina membuatkan aku rasa selamat. Seolah-olah, selagi dia ada di sebelah, tiada apa yang perlu aku takutkan. Itulah persahabatan kami, dunia kami sendiri. Aku masih ingat suatu petang ketika kami pulang dari outing di bandar. Bas yang kami naiki bergerak perlahan membelah kesesakan jalan raya. Tiba-tiba Ina bersuara, "Aku nak berhenti belajar lah." Aku menoleh. "Kenapa?" "Aku dah dapat kerja. Aku nak kerja." Aku terdiam. Aku sedih. Aku tidak dapat membayangkan hari-hari tanpa Ina. Tetapi hidup mempunyai rancangannya sendiri. Dan akhirnya, kami sama-sama membuat keputusan yang tidak pernah kami bayangkan ketika mula menjejakkan kaki ke kampus dahulu. Kami berhenti belajar dan kami bekerja. Akhirnya, masing-masing berkahwin. Namun satu perkara tidak pernah berubah. Persahabatan kami. 5 tahun berlalu, kemudian 10 tahun, kemudian 20 tahun, dan kami masih menjadi tempat bercerita antara satu sama lain.

Setiap petang ketika terperangkap dalam kesesakan jalan raya selepas pulang bekerja, telefon pasti berbunyi. Hang, kat mana ni? Atas jalan lagi. Kemudian bermulalah perbualan yang kadang-kadang berlarutan sehingga kami tiba di rumah masing-masing. Tentang kerja, tentang anak-anak, tentang suami, tentang ibu bapa, tentang resipi baru, tentang jiran sebelah rumah, tentang apa sahaja. Perkara-perkara kecil yang mungkin tidak penting kepada orang lain tetapi cukup bermakna kepada kami. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, suara Ina sentiasa terasa seperti sebuah tempat untuk aku pulang. Penghujung tahun 2009, aku menyambung pengajian di peringkat sarjana. Ditakdirkan Allah, pada masa yang sama, rumah tangga aku sedang bergelora. Hari-hari yang aku lalui terasa begitu berat, apatah lagi bagi aku yang bergelar seorang mahasiswi pada ketika itu. Ada kalanya aku menangis sendirian. Ada ketika aku rasa terlalu lelah untuk meneruskan semuanya. Tetapi Ina tidak pernah pergi. Tidak pernah. Ketika aku hampir tenggelam dalam kesedihan, dia menjadi tangan yang menarik aku kembali ke permukaan. Ketika aku hilang arah, dia menjadi suara yang mengingatkan aku bahawa aku masih ada harapan. Kadang-kadang dia hanya mendengar, dan anehnya, itu sudah cukup untuk membuatkan aku kuat semula. Terima kasih sahabatku Ina, kerana menyayangiku dalam bentuk persahabatan yang paling tulus dan tanpa syarat. Sepanjang perjalanan hidup kami, terlalu banyak kenangan yang tercipta. Solat terawih bersama di masjid negeri, berkongsi makanan dalam satu pinggan, tidur berkongsi bantal, ketawa sehingga larut malam, menangis ketika diuji, meraihkan kegembiraan bersama-sama, juga menanggung kesedihan bersama. Begitulah kami, tanpa sempadan, tanpa jarak. Kadang-kadang aku akan memandangnya lalu berkata, "Eratkan kita ni, Ina?" Dan dia hanya tersenyum. Senyumannya aku kenal sejak tahun 1996. Oktober 2022, ayahku jatuh sakit. Dan pada 12 November 2022, aku kehilangan insan yang sangat aku sayangi. Ketika dunia terasa gelap dan kosong, Ina sekali lagi ada di sisiku. Dia datang. Dia duduk bersama-sama keluargaku. Kami mengaji bersama. Dia menemaniku sepanjang malam. Dia memegang erat tanganku ketika aku tidak mampu berkata apa-apa. Sebelum pulang, dia memelukku. "Sabarlah. Allah sayang, Abang." Dan malam itu, kami menangis bersama. Sebulan kemudian, Disember 2022, aku berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, Ina menghantar mesej memohon maaf kerana tidak dapat menghantarku. Tidak lama kemudian, telefon aku berbunyi. Dia memasukkan sejumlah wang ke dalam akaunku. Aku tergamam. "Ya Allah, banyaknya." Air mataku hampir gugur. Begitulah Ina. Dia selalu memberi tanpa banyak bicara. Sebelum penerbangan, muncul panggilan video daripadanya. Aku tidak sempat menjawab. Ketika itu aku tidak tahu bahawa panggilan yang tidak sempat aku jawab itu akan menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Di Mekah, aku menghantar gambar Kaabah kepadanya. "Aku doakan hang sekeluarga juga akan dijemput menjadi tetamunya nanti, ya." Dia membalas dengan penuh teruja. Dan aku tersenyum membaca mesej itu. Aku pulang ke tanah air pada 2 Januari 2023. Dalam perjalanan pulang, aku teringat hari lahir Ina yang semakin hampir. Aku keluar ke Bandar S membeli sebiji kek dengan niat untuk menghantar ke pejabatnya sebagai kejutan sempena hari lahirnya yang bakal tiba. Aku menelpon Ina. Dia tidak menjawab. Aku pulang dengan sedikit rasa kecewa dan sedih. Petang itu dia menelpon semula. Tetapi kali ini aku pula yang tidak menjawab. Entah kenapa. Mungkin ada sedikit rajuk yang tidak bersebab. Malam itu kami berbalas mesej seperti biasa.
Dia memberitahuku bahawa dia agak sibuk untuk seminggu dua ini. Tak apa, Ina. Aku faham.

0: Malam itu kami berbalas mesej seperti biasa. Dia memberitahuku bahawa dia agak sibuk untuk seminggu dua ini. Tak apa, Ina. Aku faham. Keesokan paginya, semasa di pejabat, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Alahai, macam mana boleh terlupa ni? Hai. Aku merungut sendirian. Ku capai telefon dan mencari nama Ina. Aku type ucapan selamat hari lahir kepadanya. Birthday kau esok lah. Dia membalas dengan gurauan. Aku ketawa. Macam mana aku boleh lupa ni tarikh lahir Ina 5 Januari, bukan 4 Januari. Hei, aku menepuk dahi. Aduhai, silap rupanya. Aku ni jet lag lagi kot, rungut aku dalam hati. Belum pernah lagi aku lupa tarikh hari lahir Ina. Kerana tarikhnya cuma selang sehari daripada tarikh hari lahir suamiku. Ina memberitahu sedang berada di Bandar P atas urusan kerja dan akan pulang petang itu. Aku sempat berpesan, hati-hati di jalan raya ya Ina. Esok kita makan sama-sama tau. Celebrate birthday hang. Aku sudah pun menempah 2 biji pavlova kegemarannya. Petang itu aku tiba di rumah. Kek yang ditempah sudah sampai. Dalam hati aku berkira-kira nak ke rumah Ina selepas solat isyak untuk menghantar kek itu kepadanya. Ketika aku sedang membelik kotaknya, telefon bimbitku berbunyi. Nama yang tertera di skrin membuatkan aku tersenyum. Ina. Waktu menunjukkan jam 6.18 petang. Memang waktu-waktu petang macam inilah kami akan berborak di talian seusai waktu pejabat. Sahabat yang hampir setiap hari menelefonku pada waktu-waktu begitu. Sahabat yang suaranya sudah menjadi sebahagian daripada rutin hidupku. Tetapi deringan panggilan petang itu terlalu singkat. Terputus sebelum aku sempat menjawab. Aku biarkan sahaja. Dalam hati aku berfikir, takpelah, malam nanti boleh sembang lama. Namun, mana mungkin aku tahu Allah sedang menyusun sebuah takdir yang tidak pernah terlintas dalam fikiranku. Takdir yang akhirnya mengajar aku bahawa perancangan Allah sentiasa mengatasi segala perancangan manusia. Selepas maghrib, telefon berbunyi lagi. Kali ini daripada suamiku. Suaranya bergetar. Awak dah tahu pasal Ina? Duniaku seperti berhenti berputar. Ina. Ina kemalangan. Aku rasa seluruh tubuhku menggigil. Aku cuba mencari semula panggilan dari Ina petang tadi. Tiada. Kenapa tiada dalam senarai panggilan? Aku pasti aku lihat panggilan dari Ina petang tadi. Kenapa tiada? Ya Allah. Menggeletar tanganku. Aku telefon nombornya berkali-kali. Akhirnya, seseorang menjawab. Dan yang pasti, itu bukan suara Ina. Ina, Ina, Ina dibawa ke hospital K. Ketika itu aku masih percaya yang aku sempat bertemu dengannya. Aku meraung. Aku berdoa. Aku berharap. Aku menafikan. Aku cuba meyakinkan diri bahawa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi malam itu, apabila aku sampai ke rumahnya, aku melihat ramai orang memenuhi halaman. Dan di satu sudut rumah itu, terbaring kaku seorang sahabat yang pernah menjadi sebahagian besar dalam hidupku. Ina. Ina sahabat aku. Sahabat dunia akhiratku. Ina. Kau pergi terlalu cepat. Membawa bersama segala cerita yang belum sempat kita habiskan. Segala rancangan kecil yang masih tersimpan. Segala ketawa yang belum sempat kita kongsi lagi. Kau tinggalkan aku di sini, Ina. Dengan kenangan yang terlalu hidup untuk aku lupakan. Dan kerinduan yang terlalu dalam untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Dan aku
1: dia melepaskanku.
0: Malam itu selepas pulang dari majlis tahlil di rumahmu, aku duduk lama di dalam kereta. Aku rasa kehilangan, terlalu kehilangan. Kerana buat pertama kali selepas hampir 30 tahun, aku kehilangan tempat aku berkongsi cerita. Aku kehilangan orang pertama yang akan aku hubungi apabila ada berita gembira, dan orang pertama yang akan aku cari apabila hati aku terluka. Aku tidak mampu berfikir. Aku hanya menangis, menangis dan menangis. Tiba-tiba aku teringat malam-malam di kolej dahulu, ketika aku takut hendak tidur, ketika aku menarik selimut sampai ke muka dan kau akan ketawa sebelum berkata, "Dahlah tu, tidaklah. Kalau ada apa-apa, aku ada." Malam tu, untuk pertama kalinya selepas hampir 30 tahun, aku mencari-cari suara itu. Tetapi yang tinggal hanyalah kenangan. Terima kasih, Ina, kerana hadir dalam hidupku, kerana menjadi sahabat yang Allah pinjamkan selama hampir 30 tahun, kerana mengajar aku bahawa persahabatan yang ikhlas itu benar-benar wujud. Kau seorang isteri yang taat, seorang menantu yang sangat baik, seorang ibu yang penyayang, dan seorang sahabat yang terlalu baik dan tiada galang gantinya. Semoga setiap kebaikanmu menjadi cahaya yang menerangi alam barzahmu. Semoga Allah membalas segala kasih sayang yang kau berikan dengan ganjaran yang paling indah di sisinya. Rehatlah sahabatku, Ina. Aku tahu kau juga lelah dengan segala ujian dunia. Kini pusara pun menjadi tempat aku meletakkan rindu. Dan setiap kali aku menziarahimu, aku akan teringat gadis yang pernah memberi salam di muka pintu bilik kolej pada Jun 1996. Gadis yang datang dengan sebuah senyuman tanpa sedar menghadiahkan aku persahabatan yang paling berharga sepanjang hidupku. Ina, aku mahu kau tahu aku masih di sini, masih menyimpan setiap kenangan kita, masih menyebut namamu dalam setiap doaku, dan aku akan sentiasa merinduimu hingga tiba hari Allah mempertemukan kita semula, insyaAllah. Sahabatku Ina, hampir 3 tahun aku mengambil masa untuk menulis kisah ini. Bukan kerana aku sudah melupakanmu, tetapi kerana aku belum cukup kuat untuk mengingatimu tanpa menangis. Al-Fatihah buat sahabat syurgaku, Haslina binti Hashim, sahabat yang Allah pinjamkan untukku.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih pada anda semua yang masih setia bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Dalam kita mempelajari dan mengingati sejarah-sejarah lampau, kita ingin menguatkan kehidupan kita hari ini yang lemah. Kita ingin mendapatkan motivasi-motivasi semangat-semangat kegemilangan Islam pada zaman lampau, supaya kita pada hari ini tidak ditindas, kita pada hari ini bersemangat untuk mengembalikan kegemilangan. Seterusnya kita menggilap semula sinaran-sinaran kilauan-kilauan kegemilangan kekuasaan Islam satu masa dulu. Sesedari semua, kejayaan umat Islam yang kita bincang dalam episod yang lepas menguasai timur dan barat itu sehingga akhirnya menjadikan Islam itu menjadi satu contoh dalam pembinaan tamadun barat, bagaimana kuasa Eropah, pemerintahan Eropah akhirnya mengambil Islam sebagai inspirasi dalam hidup mereka sehingga akhirnya mereka membina sebuah tamadun yang hebat daripada zaman gelap pada zaman pertengahan ataupun zaman perubahan. Sekalipun begitu, Islam yang begitu bersinar ini, kejayaan itu tidak bertahan lama, itu utamanya di sebelah barat. Maka ia mengundang rasa iri hati barat, lalu berusaha masyarakat barat, terutamanya kuasa-kuasa besar di Eropah, mereka berusaha untuk merampas kembali tanah-tanah daripada kekuasaan Islam. Jadi bayangkan kejayaan yang dicapai telah menggamit kedatangan tentera musuh yang merancang daripada awal lagi, iaitu semenjak penguasaan Islam di Andalusia, di Spanyol. Jadi sikit demi sedikit, bibit-bibit kelemahan pemerintahan kerajaan Islam dan kewujudan wilayah-wilayah kecil di Andalusia, semuanya menjadi sebab yang dicari bagi Eropah merampas semula wilayah-wilayah Spanyol ini. Dan itulah yang berlaku. Pencapaian masa lampau umat Islam yang membanggakan dunia sehingga ke hari ini, hampir 14 abad Islam menguasai pentas dunia. Pembangunan yang dicapai dalam aspek keilmuan, seni bina, sains, teknologi dan sebagainya tidak dapat ditandingi pada waktu tersebut. Semua ini menunjukkan Islam sangat hebat, tetapi kehebatan itulah dikuasai semula oleh masyarakat Eropah, khususnya kuasa-kuasa besar Eropah, Inggeris, Kristian dan seumpamanya. Jadi pada zaman kini kita tengok perlumbaan ketamadunan sangat sengit. Sejarah moden menyaksikan pertembungan perang dingin antara blok timur dan barat, di mana telah memberi kemenangan kepada blok barat. Oleh kerana barat mendominasi dunia pada hari ini, maka sasaran baru perlu diwujudkan oleh barat untuk menguasai dunia. Lalu secara tak langsung, mereka menyerang kawasan timur dengan berlakunya peristiwa 9/11 11 September pada tahun 2001, mana Amerika menjadikan propaganda untuk menyerang Islam di timur dengan berlakunya 9/11. Selepas itu tak lama selepas itu, pada tahun 2005, lebih kurang dalam 4-5 tahun lepas tu, pada 7 Julai London pula digemparkan dengan letupan di underground, apa dia punya ketapi bawah tanah, yang juga dikaitkan dengan terorisme ataupun pengganas daripada Islam. Ini semua adalah bagaimana barat cuba untuk menguasai semula timur setelah mereka menguasai semula barat. Mereka mengambil balik Andalusia, mereka mengambil balik Osmaniyah, mereka mengambil balik semua ketamadunan atau kegemilangan Islam di barat. Akhirnya mereka cuba untuk menguasai kegemilangan Islam di timur, dan akhirnya apa yang berlaku dalam negara-negara Arab di timur pada hari ini. Detailnya tentang negara Arab di timur, insyaAllah kita akan bincang dalam episod yang seterusnya. Teruskan bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu milah kak Gini ini orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kalau cerita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkamit kenangan.
3: Tanya untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surah azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Hari Khamis 23 Julai 2026, 7 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6 pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.11 minit pagi nanti. Tadi saudara dihiburkan bersama dengan Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu Maya. Sebelum tu pun tajuk Maya juga Datuk Ibrahim Pakcik. Tapi Datuk Sudirman Haji Arsyad ni Maya tahun 1978 lagunya. Lirik ni ditulis oleh Tiza. Siapa yang tak kenal Tiza ? Nama sebenarnya Siti Zaliha M. Hashim. T tu Siti, Za tu Zaliha. Sekarang usianya sudah 73 tahun. Seorang sastrawan, penulis lirik terkenal yang berkaliber. Lagu Toyol pun beliau cipta liriknya. Tuah Badan, lagu Datuk DJ Dev pun lirik ciptaannya juga. Dan beliau pernah dinobatkan sebagai sastrawan Perak. Orang Taiping Perak, itulah dia. Penulis lirik Siti Zaliha M. Hashim. Nak bagi pantun. Makan ulam peria dengan sambal Jawa, hati rasa ceria, lagu mainan jiwa. Hari ini pun kita ada topik menarik mengenai pengalaman saudara menghadiri majlis kahwin. Hari itu pun kita dah buat kan. Tapi tak apa, sebab majlis kahwin ni sentiasa ada. Ada yang tak berkenan rasa di hati, ada yang seronok tengok. Wow, begini uniknya. Boleh hantarkan melalui FB Radio Rasik. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu ya, pengalaman menghadiri majlis kenduri kahwin. Kalau saudara buat majlis kahwin pun tak apa, apa sajalah pasal majlis kahwin kan. Bersama kami kita nak dengar lagu daripada persembahan sekejap lagi Zamri, Tugu Cinta. Tapi sebelum itu Lina Kamsan, Rinduku. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

Radio Klasik mengambil kenangan adalah dia Mahani Muhammad dan juga Jasmi Awas ya, lagu tahun 1973. Mahani Muhammad dulu pernah menggemparkan peminat apabila beliau berumah tangga bersama penyanyi Pok Yeye itu Jaafar O. Setelah Jaafar O meninggal, Kak Mahani berkahwin pula dengan saudara Jumahat Oyan nama dia. Yang menariknya, nama suami dulu dengan nama suami yang baru tu ada persamaan dengan huruf huruf mula-mula tu. Jaafar O Jumahat Oyan, J dengan O. Kebetulan kan, sama itulah jodoh namanya. Baiklah saudara, ini apa yang tular semalam. Ada satu video ni, siap gaduh-gaduh lagi, berperang mulut seorang pemandu GTR kereta warna ungu yang telah dikenakan saman trafik selepas disyaki memandu secara melawan arus. Dekat Johor Bahru, air hitam, betul-betul dekat atas jalan raya tu ya. Dia berhenti di atas jalan raya tu, lepas tu siap bertekak-tekak lagi. Dan hasil siasatan polis mendapati kejadian berlaku pukul 8.05 minit pagi. Tengah sibuk masa tu, pemandunya merupakan seorang lelaki tempatan berusia 33 tahun. Dan pihak polis katanya telah mengeluarkan saman trafik kepada pemandu kereta berkenaan di bawah Seksyen 79-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, kesalahan gagal mematuhi isyarat lalu lintas. Itulah dia . Jadi adalah ada video yang dimuat naik di media sosial. TikTok pun ada, Instagram pun ada. Dah salah nak bertekak-tekak lagi. Jadi itulah keadaan pengguna-pengguna jalan raya. Macam-macam meragam. Zura tahu saudari yang pendengar setia Radio Klasik tak macam tu. Sebab pendengar Radio Klasik semuanya baik-baik, berbudi bahasa, memandu ikut peraturan. Itu yang kita mahukan. Kita dengar sekejap lagi Nika Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang. Kalau Indonesia panggil Nika, Nika Ardila. Tapi selepas itu beribu dengan Fredo ini, gurisan terakhir, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia sebuah lagu ciptaan Akbar Nawab dan liriknya oleh Nordin, Cik Din, Aris dan Virgo, penyanyi Jasmine Hussein, orang Kedah, orang utara Tanah Yak, asal dari seberang Perak Alustar. Dulu pernah sekolah di Sekolah Menengah Teluk Cengai, sekolah lelaki, Jalan Kuala Kedah. Selain menyanyi ni, memang saudara Jasmine Hussein ni pandai melukis. 6.51 minit pagi dan sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 23 Julai 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi, semenanjung ribut petir di beberapa tempat, negeri Perlis, Negeri Sembilan, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Pulau Pinang, Selangor, Melaka. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman iaitu di negeri Pahang. Tiada hujan di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya. Sabah, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat pedalaman pantai barat Kudat. Tiada hujan pula di Tawau juga Sandakan. Sarawak, hujan di beberapa tempat Betung, Sariki, Mukah, Bintulu, Miri. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Sipu, Kapit dan juga Limbang. Beralih kepada keadaan sebelah petang pula, semenanjung ribut petir di beberapa tempat, Perlis, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Tiada hujan pula di Pulau Pinang juga Melaka. Sabah, hujan di beberapa tempat pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan. Tiada hujan di Kudat dan juga Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Tiada hujan, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung dan juga Sariki. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tempat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Kita ada cubit-cubit manja 7.30. Topik apa? Siapakah pelakon yang akan kena cubit-cubit-cubit manja? Saudara nantikan 7.30 minit pagi nanti. Dan pukul 8, Azura berikan saudara topik menarik. Apa saja pahit manis mengenai majlis kahwin ini? Majlis kahwin sana-sini. Saudara boleh ceritakan sikit saja, ringkas saja menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Datuk Sifu M. Nasir. Juga pakar pandai melukis. Selain menyanyi, melukis. Suatu masa semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: yang awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi menerusi sajian klasik. Itulah tadi A. Ramli mencari bahagia. Lagu yang menghiburkan kita. Ayo seluruh rakyat Malaysia berikan sokongan padu kepada Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal beraksi merebut gelaran One Interim Strawweight Muay Thai World Championship esok. Jadi kita doakan yang baik-baik saja. Ya, yeah, dan kepada saudara, 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 kita ada topik menarik mengenai majlis kahwin. Apa saja yang ingin saudara kongsikan bersama kami. Kita dengar sekejap lagi Azman dan juga Nina Abu Hassan joget benci di bibir di hati sayang. Dan ini dia Ani Mayuni. Sedap. Semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: si tu apa tu menara TRX tu. Lepas tu kak dekat kedai mamak pun semua tengok RTM dengan satu sorakan.
1: Nampak tak kat situ RTM berjaya menyatu padukan rakyat Malaysia melalui saluran sukan. Kejayaan tu membuktikan keupayaan RTM memanfaatkan platform RTM Click dan yang paling penting kekuatan pasukan produksi yang berpengalaman dapat pastikan siaran langsung dengan lancar dari aspek penyiaran dan teknikal.
0: Amir setuju dengan Kak Shima. Betul tu Kak Shima. Sebelum ni kan orang ramai ada bangkitkan jugalah beberapa isu dan kebanyakan isu tu telah pun berjaya ditangani oleh pihak RTM.
1: Kak Shima rasa tak mustahil tau kalau nanti RTM terutamanya RTM Click akan dapat memanfaatkan platform tu untuk menarik tumpuan rakyat Malaysia ni menonton kandungan khusus untuk RTM dan negara kita pula.
0: Tapi satu lagi ni Kak Shima, Amir kan betul-betul tabiklah dengan netizen-netizen ni. Habis je perlawanan, semua ucap tahniah dan terima kasih kepada RTM dekat media sosial. Kak tengoklah dekat TikTok ada, dekat thread ada, semua ada.
1: Yelah, RTM kan banyak saluran yang siarkan perlawanan bola sepak tu. Saluran TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2 dan secara penstriman di aplikasi Mudah Alih dan web RTM Click.
0: Kan Kak Shima kan? Amir rasa ni memang satu pengalaman berbeza dari sebelum-sebelum ni.
1: Kak Shima pun tumpang bangga dengan RTM tu. Kalau kau nak tahu kan, Kak Shima dulu pun pernah juga ada cita-cita nak kerja dekat RTM tu. Nak jadi juruhebah radio. Tapi itulah yang dapatnya jadi juruhebah dekat Taman Mengambil Kenangan ni ajalah.
0: Alah, tak apalah Kak Shima. Dapat jodoh kat sini kan? Kalau Kak Shima tak ada di Taman Mengambil Kenangan ni, sunyi pula taman kita nanti. Kak Shima kan penghibur semua orang.
1: Penghibur. Kak Shima ada 20 sen ni aja nak belanja kau air sirap pun. Macam tak lepas saja. Tak payahlah.

Radio Klasik Menggamit Kenangan telah dia lagu yang menghiburkan kita menanti saat bahagia daripada Marfuah Makarim. Kalau sebut nama Marfuah Makarim, mereka termenung je kan. Tapi kalau sebut nama Momo Latif, semua akan mengenalinya. Itulah dia, Momo Latif. Seniwati Jalampas. Tetapi panggilan mesra terhadapnya ialah Mak Momo. Nama Momo ni diberikan oleh pemilik Sarkis dari Rusia, yang kagum dengan perwatakan Mak Momo ni, yang suka berjenaka, lucu orangnya, banyak cakap, di samping boleh menyanyi dengan baik, dengan merdu. Itulah dia, Momo Latif, yang akhirnya meninggal dunia pada usia 92 tahun. 7.38 minit pagi, selamat pagi Malaysia, Radio Klasik. Peneman setia saudara, saya lah Azura Lisa Aziz. Wangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Ya, lekat di jiwa saudara. Boleh muat naik aplikasi RTM Klik tu Di mana-mana saja saudara boleh dengarkan kami. Kita nak dengar, kejap lagi Sani Zahuri, Kau Disayang. Tapi sebelum itu, meditasi Biar Pedih Kasih Memanjang. Sajian Klasik.

0: gerak berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Kelas yang menggamit kenangan setia bersama kami. 7.49 minit pagi. Azra, sebenarnya tak sabarlah nak bacakan mereka yang hantar menerusi FB Radio Kelas ya, mengenai topik kita hari ini. Apa saja pada majlis persandingan suka duka pahit getir nak mengadakan suatu majlis kahwin pun boleh juga ya. Ada sekali tu pergi majlis kahwin dalam hutan, ingat tak ada rumah, punya ada rumah, macam-macam lagi. Ada tu pergi majlis kahwin dan makan-makan-makan, rupanya tuan rumah salah rumah, salah majlis kahwin yang dia pergi tu. Dah makan kenyang kan, jumpa tuan rumah orang lain rupanya. Ada juga yang macam tu. Boleh yang lain hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Tidak dengar lagu daripada persembahan sekejap lagi Dato' Syed Sobri, Cinta Yang Terumban. Ini dia Dato' Nora, Desa Tercinta.